0: sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
1: Tawa. Tawa FM

0: 8.27 minit pagi waktu ni.
1: Hai, selamat pagi kawan-kawan yang bertugas pukul 8 pagi. Sudah 27 betul. Minit yang lalu. Anda telah menjalani kehidupan anda sebagai hari yang bekerja. Ha,
0: betul. Dan juga 8.30 kita nantikan di hari Senin sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM,
1: Sandakan dan juga Keningau
0: FM untuk perkongsian di hari-hari.
1: Masihkah kau ingat, Len?
0: Ya, tajuk kita pagi ini. Kamu boleh respon di WhatsApp dan juga Facebook Tawa FM. Poster sudah kita naikkan, nanti kita nantikan respon. Poster.
1: Oh ya. Ingat posto. Posto Piramli.
0: Poster.
1: Video tulis.
0: Ya.
1: Poster kan.
0: Poster sudah di Facebook dan juga WhatsApp Tawa FM.
1: Ya, masihkah kau ingat pertama kali kau memasak, kan?
0: Betul. Mana tu yang apa, kali terakhir kah, kali yang pertama yang kamu ingat kejadian tu, begitu. Nanti kamu respon di WhatsApp kita dan juga Facebook. Kalau kamu mau untuk dialek pun boleh juga.
1: Masih kau ingat cikgu mu yang garang?
0: Yes, itu untuk dialek pagi ini. Okay, nanti kan seketika nanti untuk diari sana sini
2: rentak pagi.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam

0: Baik, perkongsian untuk dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita. Kalau di Tawau FM kita ada Anne. Selamat pagi Anne.
1: Ya, selamat pagi semua kawan-kawan.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Atika di Keningau FM.
3: Ya, selamat pagi Rafiq dan juga Ikhlas dan juga rakan-rakan semuanya.
2: Assalamualaikum Atika.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, Didi di Sanakan FM.
4: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Kopi Bosian Rafiq Ikhlas Atika N.
0: Wow.
4: Ya.
0: Kopi Bosian lagi doi diau.
2: Bosian lagi doi diau.
4: Itu dia.
0: Oke, mari kita teruskan saja untuk dari sana-sini.
2: Abang Long, pagi ini bagaimana?
4: Abang Long, Kak Long, silakan.
2: Keningau FM Atika, silakan. Presensiannya.
3: Baik, terima kasih Rafiq dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk dari sana sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyuruh orang ramai untuk tampil menerma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, khususnya bagi penduduk kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baik, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Anne di Tawau FM. Silakan Anne.
1: Terima kasih Atika di Keningau FM. Hebat shotnya dari Tawau FM, siasan pilihan anda. Satu makluman berkaitan dengan tabung darah juga, kempen derma darah, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau beroperasi seperti biasa dari 8 pagi hingga 4.30 petang, dan lokasi yang kedua mereka turut berada di pejabat SESB Tawau dari 9 pagi hingga 2 petang. Dan untuk makluman juga, unit perubatan Transfusi Hospital Tawau menyeru untuk anda yang mempunyai jenis darah O dan juga B, yang mana stok darah jenis O dan B di paras yang rendah, jadi amat dialu-alukan untuk menjayakan kempen derma darah. Itu satu makluman dari Tawau FM, siasan pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Sandakan FM bersamamu. Silakan.
4: Baik, terima kasih Anne dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sanakan FM, tiada catatan khusus juga untuk hari ini. Nampak gayanya beramai-ramailah kita menerima darah hari ini di stesen masing-masing ya. Dan dari Sanakan FM juga, kita ada kongsi untuk anda, ini dijadual kempen derma darah bergerak untuk minggu ketiga September 2026. Untuk hari ini 17 September 2026 bertempat di Dewan Kem Tentera Sri Kina Batangan, yang telah pun bermula pukul 8 pagi tadi hingga 1 tengah hari. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Itu dari Sanakan FM bersama dengan Abang Long dan Kak Long kita ya. Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Bagus bang.
0: Mantap lah Didi.
2: Terima kasih Didi. Baiklah, Ikhlas sudah derma darah sebelum ni?
0: Oh, selalunya memang tak akan lepas lah.
2: Ya, Rafiq pun juga lah ada berapa
0: ngam-ngam jantung badan
2: derma darah juga kan. Baik, di Sabah FM, perkongsian untuk dari sana sini ada dua perkongsian pagi ini bermula pukul 10 pagi nanti, yang mana tinjauan projek jambatan konkrit dan jalan raya oleh Yang Berhormat Dato' Iwan Benedi, Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap Kota Belud.
0: Ya, okey. Dan selepas itu 11.30 pula satu temubual di Konti dalam slot Sembang Ekspresi, yang mana hari ini akan bersama dengan Encik Razman Durhan, yang mana beliau adalah peserta IATSS Forum Japan Batch 69 Malaysia yang akan diadakan hari ini pukul 11.30 pagi.

0: bahagi penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Leman Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
11: Rentak pagi.
12: Assalamualaikum, damani ke belum? Kau apa kau?

0: Dan tak bagi 8.38 minit pagi waktu ini.
1: Haa, saya buat hari ni bang. Saya buat apa? Buat kerja.
0: Ya, betul.
1: Syukurlah kan ada masa kerja kan?
0: Ya, bersyukur kan. Sekurang-kurangnya ada kerja. Ada masa yang orang bikin. Susah betul mau cari kerja, mau dapatkan kerja, tak dapat-dapat.
1: Kerja yang kau bikin sekarang ni kan ya. Adalah kerja yang orang juga cari.
0: Orang impikan. Orang lain impikan.
1: Jadi sabarlah ya.
0: Ya, betul.
1: Memang penat-penat begitulah.
0: Maksukulah ada kerja.
1: Maksukulah kau nak kami. Tak kau betul je tak. Jangan kau begitu maksudnya ya. Jadi kawan-kawan kita, Abang Timbul, apa khabar Abang Timbul?
0: Abang Timbul, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua. Selamat bertugas di DJ Berdua. Terima kasih Abang Timbul.
1: Iya,
0: Rosalia. Akar Rojaya kita, assalamualaikum, selamat pagi DJ Berdua.
1: Hai.
0: Dan Ais, semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat.
1: Amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Aman Khan.
0: Aman Khan.
1: Apa macam jual kartu ini hari ini?
0: Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Handsome.
0: Di kontes sini dari Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia tahu FM pilihan anda. Macam wow, biasa dia ada pantun. Pergi ke kedai membeli halia, halia dibeli bersama serai.
1: Rajin membaca,
0: amalan mulia. Wah, agar menjadi orang yang pandai. Buat DJ Berdua itu senyuman satu

0: Dekat ingat pesan abang bilang jangan nakal-nakal.
1: Hey, terima kasih abang. Terima kasih abang. DJ.
0: DJ berdoa jangan lupa sarapan. Okey, terima kasih.
1: Sarapan saya akan lupakan kami.
0: Iya. Yeah.
1: Kan?
0: Daripada Umar Yusof pula.
1: Umar Yusof.
0: Umar Yusof Jalan Jam Batu 8 6.45 pagi. Oh, bayangkanlah 6.45 pagi jam sudah. Jam.
1: Eh, itu yang kami cerita tadi tu kan. Itulah. Kamu kena manage lah. Jalan macam mana semuanya kan?
0: Ya.
1: Bukan jalan tu kamu manage.
0: Iyalah.
1: Perjalananmu.
0: Jalan
1: perjalanan nafas, ini.
0: Kan? Ya, betul.
1: Kan?
0: Okey, daripada kawan-kawan kita di WhatsApp tu Ifa ada lagi. Adinda Wanyini. Okay.
1: Hai.
0: Katanya, okay, respon pagi. Masih bahasa saya ingat Abang Ahi, nak pernah lupa. Selalu berharap Abang Ahi dan DJ N terus menghiburkan kami di setiap pagi Isnin Kamis. Wah, terima kasih lah ingat kami.
1: Itulah.
0: Cing. Terhibur.
1: Bukan senang tu.
0: Betul. Terhibur sangat-sangat. DJ Buddha sentiasa diberikan kesihatan.
1: Amin.
0: Dilancarkan urusan dan doa yang baik-baik buat DJ. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan semua juga lah pendengar-pendengar kita.
1: Iya, yang kami sayangi.
0: Iya.
1: Selalu diingatkan.
0: Betul.
1: Untuk sentiasa mendengarkan kami.
0: Pada Sam Kromo, Smart Pak. Selamat pagi guru.
1: Oh guru. Guru.
0: Okey.
1: Oh guru.
0: Aiman di taman dia.
1: Hai.
0: Salam abang DJ dan Kak El. Selamat bertugas.
1: Selamat
0: hari Malaysia. Betul. Aiman taman dia. Miau, saya masih ingat lagi kalau ada kawan suka berhutang tapi tak mau bayar.
1: Kau ingat kau satu orang saja.
0: Jangan begitu.
1: Jangan kau begitu. Mm-mm. Kami pun begitu. Menerima nasib yang sama.
0: Mm-mm.
1: Kadang-kadang kan, orang-orang yang berhutang ni lagi berani daripada orang-orang yang bagi hutang.
0: Iya, betul.
1: Kan? Mm-mm. Apa yang aku selalu tagih-tagih aku ni apa semuanya?
0: Pasti yang menghutang tu tak selalu ingat. Iya. Jadi yang ingat, masih dia ingat yang si kasih pinjam duit tu. Kesian. Yeah.
1: Dia paling ingat betul kita kalau memang sudah tidak ada duit. Kan? Kan dia gaya dia kan. Tapi terus terang ya, anak saya pun saya beritahu kan, soal dia meniaga kan, dia menjual kopi apa semacam. Saya cakap dengan dia, kalau kau tidak ada niat untuk membayar hutang, walaupun abah punya hutang kah, umimu punya hutang kah, Tuhan tidak akan bukakan rezekimu. Bila kau niat untuk membayar hutangmu kan, baru Tuhan akan lapangkan rezekimu. Biar wirid apa kau baca apa semuanya. Kau usaha macam mana. Kalau kau punya niat, sebab hutang ni yang antara yang paling berat lah. Kau belenggang-belenggang, kolong-kolong belenggang dia berjalan mau masuk syurga. Bila kau ada hutang, masa itulah kau ditahan.
0: Betul.
1: Bos mau mana bos? Kau ada hutang dulu dengan si N dulu begini.
0: Kan?
1: Kau ada hutang dulu si Alap dengan dia. Itu contoh.
0: Kan?
1: Ya, jadi
0: kalau ada hutang tu ingat-ingat.
1: Sangat.
0: Selesaikanlah hutang
1: gitu,
0: tu.
1: Gitu kan.
0: Okey, Bang Mijun pula dia punya respon paginya. Assalamualaikum DJ Endanai, selamat bertugas Layan Tau FM, mantap bang. Sudah sarapan kan DJ? Sudah masih ingat arwah mak. Kalau masih aku ingat arwah mak cakap, kalau kau mau makan sedap-sedap, belajar masak apa yang kau mau makan. Satu lagi, masih ku ingat kawanku satu kerjaku dulu baik betul. Sampai ku ingat selalu badia. Orang baik kan sama kita, kita baik juga sama kau.
1: Aku nak orang jahat aku ingat.
0: Kita baik juga sama kawanku. BFF ku sudah pindah rumah.
1: Jadi?
0: Okey DJ N dan Ayi. Salam rentak pagi. I love to FM. Makasih Mami.
1: Sekarang senang. Sekarang nak macam dulu.
0: Iya.
1: Kita mau cari public pun apa sekarang ni. Ujung jari semua yang WhatsApp pun boleh.
0: Kan.
1: Meeting tengah-tengah itu pun boleh.
0: Sekarang
1: di handphone.
0: Ni rata-rata semua orang ada media sosial.
1: Iya.
0: Kalau search di media sosial ada sudah tu.
1: Boleh tahu lagi.
0: Boleh cari juga sudah. Yang lama terpisah, lama berhubung.
1: Kalau lama tidak berhubung.
0: Ya, betul. Yang kalau boleh. Memang sudah ditakdirkan untuk berjumpa.
1: Lagu.
0: Bukan ditakdirkan jatuh cinta, iya, bukan. Gitu. Ditakdirkan bertemu apalagi, kembali.
1: Cuman lagunya. Cuman lagunya tuh.
0: Gita.
1: Lagu Spring kan?
0: Iya betul.
1: Kan? Itulah. Ada artis-artis datang ke di Tawau mungkin first time ke atau second time kan? Selamat datang ke Tawau. Kan katanya ada Aming Spring.
0: Iya, banyak
1: ada
0: artis.
1: Crystal sudah biasalah datang sini silang kan.
0: Banyak datang.
1: Rafage.
0: Yes, memeriahkan warga Tawau.
1: Iya, 16 September. Sempena 16 September ya.
0: Ya betul. Kak Roslanda tu.
1: Hai.
0: Assalamualaikum DJ Buddha, moga sihat-sihat dipermudahkan urusan.
1: Amin.
0: Kak Roslanda tu, akak sekolah menengah tahun 1980-an. Masa tu jika baru ada masa tu ja. Baru ada dua sekolah menengah yang di Lada tu. Cikgu ni garang kerana mendidik agar kita jadi orang yang baik. Cikgu yang paling akak takut masa tu, cikgu yang mengajar sains. Lebih-lebih lagi, bila belajar, kena masuk makmal.
1: Memanglah.
0: Biasalah, badalah makmal, murid ramai sangat kan. Hanya suara je. Hanya suara je. Tak boleh lebih-lebih.
1: Ay.
0: Dan cikgu bahasa Inggeris. Oh, terima kasih DJ. Terima kasih Kak Roslada tu.
1: Itulah dia mempandaikan kita.
0: Iya.
1: Kerja cikgu bukan senang.
0: Betul.
1: Memandaikan bangsa apa
0: semua. Lain lagi apa menghafal nama anak murid, semua.
1: Dia dua saja.
0: Yang
1: ni
0: mengajar berapa kelas.
1: Dia dua saja ni kalau cikgu.
0: Menghadap celoteh perangai lagi.
1: Jangan. Dua, cikgu ni dua saja dia ingat ini murid.
0: Macam ragam apa
1: satu
0: dia?
1: Satu yang nakal, satu yang baik.
0: Iya. Yang paling baik ya, itulah diingat.
1: Yang tengah-tengah yang, jarang.
0: Yang paling jajal lah.
1: Itu pun dia ingat. Betul-betul lah.
0: Diingat juga.
1: Tapi itulah bagusnya cikgu kan. Kadang-kadang yalah, kan bila dia jumpa cikgu apa ni begini kan. Mm-mm. Ya Allah, kau dulu ni nakalnya kau punya polis rupanya kau ni.
0: Alhamdulillah.
1: Suruh jaya polis lagi kau ni.
0: Bagus ya so kerja kau sekarang.
1: Ya bagus kerja apa semuanya.
0: Yalah,
1: kan? Oh ya kan mungkin dia jumpa dia di balai polis. Mm-mm, jadi dia jumpa begitu kan.
0: Betul. Kita tanya, iya anak murid saya apa ni.
1: Anak murid saya ni. Oh, kau kerja sini sudah di apa ni IPD sudah. Tak cikgu. Ai. Jadi kau bawa sini apa? Nak baru keluar daripada penjara. Banyak baru kena tahan. Syukur.
0: Banyak baru kena tahan.
1: Apa kesalahanmu?
0: Apa salahmu?
1: Jadi ayam cikgu.
0: Kau dari dulu kau lagi. Dari dulu
1: dari
0: lagi.
1: Dari dulu lagi.
0: Kamu kan yang bilang.
1: Itulah. Ya? Kau curi keluar daripada sekolah. Ini kau besar pergi curi ayam. Apa semuanya ni kau main ini?
0: Bila baru cikgu yang mau bangga.
1: Ya. Baru cikgu mau bangga dengan kau kerja di IPD. Rupanya baru keluar dari penjara.
0: Aduh. Itu betul lah. Begitu. Dan cikgu. Ya. Kalau lah ada begitu.
1: Ya.
0: Doakan Syah baik.
1: Doakan ya.
0: Mudah-mudahan berubah, bertaubat ya, gitu.
1: Tapi dia belum habis cerita.
0: Apa?
1: Kau baru keluar penjara. Ya cikgu. Apa salahmu? Bukan, saya kerja di penjara. Yang saya tahan ni orang yang baru masuk penjara ni.
0: Yang, tanya apa betul-betul
1: ya, tanya betul-betul, jangan terus kau cakap, eh penjara. Auzubillah. Kau ni. Wah, gitu. Rupanya dia kerja penjara. Wih, warden lagi dia tu.
0: Itulah. Wey. Ketua warden lagi. Kan?
1: Kan mungkin tahun depan dia promote jadi pengarah. Pengarah penjara. Woi. Rupanya anak muridmu ni. Kan? Syukurlah kan.
0: Ya, syukurlah.
1: Kasih positif saya tu.
0: Ya, betul.
1: Kau di penjara. Ya, saya kerja di penjara, cikgu.
0: Okay. Itulah kisahnya. Oi.
1: Ya, jangan kau kamu kasih nokta terus, koma. Tanya lagi. Itu pun cikgu tu pun budak tu pun jenis yang introvert kali. Tak pandai bercakap banyak kan?
0: Itulah.
1: Dia pun cikgu dia tadi sepatah dia pun sepatah juga.
0: Iya
1: kan? Aja. Kan? Iya.
0: Itulah.
1: Akhirnya kan? Rupanya dia orang yang ya, begitulah.
0: Okay, daripada rakan-rakan kita yang sudah respon menerusi WhatsApp, nanti respon di Facebook pun boleh.
1: Boleh.
0: Ataupun untuk dialog kita pun boleh juga. Baik, kita dengarkan dulu ingin tahu untuk hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Buku-buku lama. Pastinya anda pernah terhidu bau-bau dari buku-buku ataupun kertas yang telah lama berada dalam almari anda ataupun simpanan anda. Sebenarnya setiap buku lama ini mempunyai bauan yang khusus dan unik kerana proses kimia yang berlaku pada bahan asas pembuatannya. Tahukah anda, kertas yang digunakan dalam buku lama lazimnya diperbuat daripada pulpa kayu yang kaya dengan selulos dan lignin. Apabila kertas terdedah kepada udara, cahaya dan kelembapan dalam jangka masa panjang, lignin akan mengalami proses pengoksidaan lalu menghasilkan sebatian kimia tertentu. Sebatian ini termasuklah aldehid, asid karboksilik dan keton yang mudah meruap. Apabila dilepaskan ke udara, ia menghasilkan aroma yang sering digambarkan sebagai bau vanila, coklat, rumput kering ataupun kulit bergantung pada tahap pereputan kertas dan keadaan penyimpanan buku tersebut. Selain itu, dakwat yang digunakan dalam cetakan lama juga menyumbang kepada bauan khas. Dakwat tradisional mengandungi campuran bahan organik yang apabila terurai menghasilkan molekul beraroma yang bercampur dengan bauan kertas. Faktor persekitaran seperti suhu, kelembapan dan tahap pengudaraan turut mempengaruhi intensiti bau. Buku yang disimpan dalam keadaan lembap cenderung menghasilkan bau yang lebih kuat dan kadang-kadang berbaur dengan aroma hapak. Sebaliknya, buku yang disimpan dalam keadaan kering dan terkawal menghasilkan bau yang lebih lembut dan menyenangkan. Fenomena bau buku lama ini sering dikaitkan dengan nostalgia kerana aroma tersebut mampu membangkitkan kenangan dan perasaan tertentu kepada pencinta buku. Kajian saintifik menyatakan bahawa deria bau mempunyai hubungan rapat dengan memori. Justru, bau unik buku lama sering dianggap berharga dan menenangkan. Tidak hairanlah mengapa bau-bau buku ini mempunyai nilai sentimental yang tersendiri kepada pembaca-pembacanya yang tertentu.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri, tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan menenangkan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan, kerana apa jua yang akan

0: Pizza que la tú.
1: Hey, ya, kamu lah. Pendengar Tawa FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM.
3: Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838.
3: Jangan lupa follow
2: dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Tawau. Pilihan anda.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobin Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia, Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back?

0: 렌타 바기.
1: 렌타 바기.
2: 렌타
3: 바기.
4: 렌타
2: 바기. 렌타 바기. 이스네 행게 쭉쭉 좀 하아.

0: 9.22 minit pagi waktu ini menerusi rentak pagi di jam yang keempat.
1: Bersalapan, selamat bersalapan pagi. Dengarkan semuanya, ada yang bersalapan salad hari ini.
0: Ya, betul.
1: Kenapa bersalapan salad?
0: Ada.
1: Kan dia rupanya dia ambil makanan berat tu waktu tengah hari.
0: Jadi brunch and lunch. Yes. Dia jadi brunch.
1: Jadi okey juga. Salad pun dan tak rugilah kalau makan apa semuanya kan.
0: Yeah.
1: To digestion anda apa semuanya kan.
0: Betul, bagus tu, banyakkan serat.
1: Paling bagus sebenarnya
0: sayur
1: itu
0: sayur hijau
1: apa semuanya dan paling bagus memang kita buat detoksifikasi lah.
0: Ya, betul.
1: Ada yang makan suplemen. Kenapa perlu detoksifikasi? Sebab badan kita ni kalau dia mau perlu nutrition kan, dia tidak kadar absorb tu oleh usus besar kita tu, kolon kita itu ialah bergantung pada toksit. Kalau anda mempunyai toksit yang banyak, maknanya kadar serapan itu lambat. Apa faktor-faktor pada toksit itu bang? Salah satunya ialah ubat tahan sakit.
0: Ya.
1: Kan? Jadi obat-obat yang makan-makan yang sifatnya alopati ni kan, yang daripada yang drug lah. It's not recommended lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi jadikan makanan sebagai ubat, bukan ubat sebagai makanan. Itu pasal ada satu kadang NK aku saya baca kan.
0: Apa tu?
1: Satu-satu community lah. Dia selang jarakkan apa ni, ubat. Sebab hari ini makan ubat atau besok undak.
0: Yalah.
1: Tapi dia ada alternatif lain. Macam dia banyakkan serat kan.
0: Betul.
1: Sebenarnya macam N bagi tahulah, banyakkan serat lah. Dia itu salah satunya
0: buah-buahan.
1: Tengok apa jenis. Betul. Lah macam pear kan.
0: Betul.
1: Pear, semangka. Tapi memang kadang-kadang aku tak tahu lah N sama ada dia ni otak ataupun fakta.
0: Apa?
1: Berkaitan ada beberapa pantang-pantang tertentu lah. Memang lah kalau orang batuk tak boleh makan semangka apa semuanya kan, takut dia nanti
0: tak boleh makan rambutan juga kalau
1: rambutan
0: batuk.
1: Dan kalau boleh makanan-makanan yang sifatnya bergetah.
0: Betul.
1: Kan orang-orang yang batuk ni tidak digalakkan lah.
0: Tidak digalakkan.
1: Kalau orang yang jenis yang punya hyperglycemia ni.
0: Betul.
1: Yang dalam darah dia yang ada gula tinggi kan. Yang manis-manis macam kurma. Kurma pun banyak jenis. Satu yang kurma kering. Dipanggil apa tu, tamar. Ada satu dipanggil rutab. Rutab itu adalah kurma yang basah. Rutab nama dia. Rooftop dan lagi. Itu kan tempat hiling-hiling. Rooftop namanya. Tapi rutab itu ialah apa ni, kurma basah. Tapi sedap.
0: Kurma basah ya.
1: Kalau banding kering kan.
0: Kurma merah lain lagi kan.
1: Itu yang goji, macam
0: kurma
1: goji
0: yang
1: kan. Itu yang
0: bagus tu untuk
1: Cina.
0: Betul. Kalau Cina selalu
1: mesti ada masak
0: letak kurma, dalam sup.
1: Kurma merah tu.
0: Dan cubalah try. Saya suka untuk buatkan sup tu dia ada manis sikit.
1: Yang kedua
0: begitu.
1: Tu ada yang crunchy-crunchy sikit kita
0: bagi
1: gigit lah.
0: Kurma merah betul.
1: Kan. Jadi itulah yang antara perkara-perkara yang kita perlu titik beratkan lah. Menjadikan makanan itu sebagai ubat.
0: Betul.
1: Bukan ubat sebagai satu makanan. Makcik Suri.
0: Daripada Makcik Suri, ini juga kenangannya yang di Tawa FM dulu. Kita punya
1: first
0: anjung
1: time.
0: Dulu. Ini tahun bila tu Makcik Suri yang first gambar first ni?
1: Iyalah yang ada di foyer tu yang...
0: Itu katanya pertama kali saya masuk di RTM. Yang kedua ni ada saya Wan J, Wafa dengan Ajis Kak Isdala. Terima hadiah. Ini apa ni Kak Makcik Suri? Lupa sudah lah.
1: Cuma si N pun ada yang menggambar di situ pun dan tak tahu apa tu hadiah tu. Kak wakil ambil hadiah.
0: Ini kenangan apa ni Makcik Suri?
1: Kenangan.
0: Si N pula tak ingat.
1: Itulah si N tak ingat.
0: Makcik Suri ingat.
1: Tapi dia punya tajuk masih kau ingat? Maksudnya si N tak ingat. Tolong ingatkan kembali. Bukan dia lupa ingatan.
0: Bukan.
1: Tapi bukan dia lupa tapi tak ingat. Bukannya bukan. Lupa tak ingat.
0: Banyak sangat yang bergambar dengan kami.
1: Gitu. Jadi kadang-kadang ini Makcik Suri kan, siapa ni?
0: Dia Merdeka. Betul lah tu air yang tahun
1: yang
0: lepas kita, punya.
1: Tengok yang hari tu yang kita buat tu. Kan?
0: Betul.
1: Kami cerita-cerita Makcik Suri hari tu. Kami buat satu apalah, bukan pertandingan. Kan ikut-ikut serta kan?
0: Ikut serta.
1: Makcik Suri bawa orang kampung. Menang duit 100.
0: Yang membuatkan dia menang,
1: menang
0: kan?
1: Menang dia kan? Itulah dia Cik Suri.
0: Oh,
1: yang
0: itu. Terima kasih Makcik Suri.
1: Terima kasih.
0: Okey Cik Din, kita dengarkan dialeknya pagi ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cik Din dan DJN, hari ini Cik Din mau berdialek
1: dalam bahasa tidur.
0: Tidur, okey.
2: Masih dako ingat Maya. Cik Guku Marat Kepayong Sios
1: kan. Marat Kepayong. Marat Kepayong.
2: Usan DJ Bedu.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih suang-suang.
1: Suang-suang.
0: Suang-suang kopi bosian. Weh. Ujung-ujung pandai-pandai stand up dengan
1: Anu. Hybrid. Dia.
0: Tama dengan dusun.
1: Sama Anu.
0: Dengan tidur. Som-som
1: takut sama-sama.
0: Tak silap pula. Betul.
1: Ay, macam silap tu.
0: Terima kasih Cik Din.
1: Terima kasih Cik Din. Di mana ada Cik Din, di situ juga ada Kak Aminah.
0: Betul.
1: Mesti ada. Dia bahasa dua bahasa.
0: Kawan-kawannya.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak sunyi betul Cik Din tadi bah.
3: Delek saya. Ini
1: pun sunyi.
3: Dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Delek Tidungnya. Masih ningot kupio guruku.
1: Kupio ingat.
3: Marat. Delek Blongan. Masih ningot ku lagi guru bejit.
0: Marat bejit.
3: Buat DJ berdua terima kasih garang. Semoga segala urusan DJN dan DJ Aki dan keluarga
1: dipermudahkan Allah.
3: Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Kak Aminah.
3: Terima kasih suang-suang baik-baik staka kodangan.
0: Terima kasih.
1: Itulah dia. Hamsamidah. Habis dah tahu setengah.
0: Campur dengan
1: Hamsamidah. Terima kasih pula. Kan. Arigatou gozaimasu. Bahar, apa cerita mu
0: Bahar? Bahar. Assalamualaikum DJ berdua. Cuaca di Temanggung baik cerah respon pagi ni. Masih kau ingat dulu-dulu kita hantar ucapan di Top FM guna SMS.
1: Ya.
0: Hantar
1: 3776.
0: 2776. Mana betul?
1: 3276.
0: Kau ni Bahar kurang batiganya.
1: Ai dia kadang-kadang dia punya laporan cuaca pun kadang-kadang terbalik.
0: Itulah. Berbayar bah.
1: Ya,
0: kalau 100%. Ada 20 sen, 20 sen kan 50 sen?
1: 50 sen hari tu.
0: 50 sen. Kalau ada 20 sen bolehlah hantar satu ucapan sebab masa tu belum ada lagi WA. WhatsApp belum ada lagi.
1: Masa tu saya masih ingat lagi tu N, masa N berapa umur pada masa itu. Bos cakap, jangan selalu baca tu WhatsApp apa ni message tu, SMS.
0: Kenapa? Ya, SMS. Ya.
1: Banyak begini banyak. Saya cakap, "Bos, jangan suruh aku 50 sen." Aku tak boleh, aku nak baca. Aku mesti baca semuanya. Masa aku detail, aku mesti baca semuanya. Gitulah dulu tu. Mempertahankan kamu lah tu.
0: Iyalah.
1: Itulah keterikatan hati
0: mesti
1: kita.
0: Mesti banyak tu kan hantar ucapan dulu.
1: Apa semuanya. Masih sempat aku sendiri.
0: Dapat baca kan semua?
1: Dapat baca.
0: Dapat jugalah.
1: Mana yang dapat tu, kita bacakan talqin sejaklah.
0: Bacakan dalam hati.
1: Gitu. Siapa ni?
0: Okey, Hasan Indra Sabah.
1: Oi, ini program.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Alah, lambat lah tadi.
1: Lambat tadi. Cuba beritahu awal-awal. Kita boleh beritahu.
0: Iyalah, lambat.
1: Ada tawar berselawat eh.
0: Untuk makluman, kalau kamu mau hantar, contohlah, diorang mau hantar hibahan kah, yang mungkin apa,
1: yalah,
0: bersesuaian lah kan, yang boleh dikongsikan. Yang sesuai, boleh hantar sebelum 8.30 pagi.
1: Untuk dilaporkan dengan KK apa semuanya kan. Jangan risau, kami nak lapor dengan polis. Jenderal rasa buang sana imigresen dan yang ini sana sini sini saya. Kalau kau dah pergi sana kan di sini.
0: Risau
1: dari sini untuk sana ya. Kamu lapor mana bang? Alah, ini saya selawat tu. Nak jauh kamu berselawat tu ditangkap terus. Habis kamu berselawat nanti kau jaga. Kau pandai-pandai lah selamatkan diri.
0: Nak juga program agama di situ dia. Aduh.
1: Kan, apa? Lori semua
0: sampai
1: di situ.
0: Sampai dia yang kena tangkap dia ada begitu.
1: Nak begitu dia.
0: Jangan risau.
1: Ya, dia orang pun berselawat juga tu. Tapi selepas itu saya nak tahulah. Ya Nabi. Okey.
0: Okey, daripada
1: Cik
0: Ginini.
1: Cik Ginini.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Banyak perkara yang masih saya tetap ingat. Good. Alhamdulillah, belum belum lagi jadi pelupa. Syukur.
1: Syukurlah.
0: Yang paling masih diingat, jalan kaki dari Bandar Tawau balik ke rumah Tanjung Batu Keramat. Agak-agak jauhnya. Berapa kilometer tu lah? Jauh je tu kan?
1: Pokoknya jauh lah.
0: Ramai-ramailah. Masa tu ada artis datang di Dewan Masyarakat. Dulu-dulu kan acara besar konsert semua di dalam di Dewan.
1: Di dalam.
0: Lah, gara-gara tidak ada sudah bas masa tu sudah lewat malam.
1: Patutlah.
0: Jadi jalan kaki lah balik.
1: Aduh, nasib kamu selamat semuanya, bang.
0: Nasiblah semua ramai-ramai. Tak rasa takut akhir.
1: Gitu.
0: Dia tidak akan rasa perjalanan tu jauh.
1: Bila satu orang penakut campur dengan orang satu penakut, setengah orang pemberani.
0: Betul.
1: Kan?
0: Okey, atas sikit lagi.
1: Atas sikit lagi.
0: Okey, masih ingat lagi zaman gondrong. Tahun 1994 hingga ke 2009. Korban gondrong potong rambut sebab pergi kerja di Semenanjung. Di KLIA.
1: Patutlah.
0: Sana ya. Tahun 1994 hingga 2009.
1: Ini kaku ya.
0: Korban apa? Rupanya korban rambut ya.
1: Sebab barangkali bosnya nak mau kan gitu.
0: Dia tak boleh lah, iyalah. Kerjakan kena rambut kena kemas.
1: Kita kena ikut SOP sana kan.
0: Masih ingat lagi jelajah Top FM bengkel di Batu 3. Ni tahun 2000 berapa ni ya?
1: Siapa-siapa ni?
0: Tu ada Kayum,
1: Zizan,
0: Wan J dengan CN. Ini pendengar kita ni.
1: Ya kan?
0: Dengan bukan Zianu kan ni? Siapa ni?
1: Sam.
0: Yalah, si Sam. Lepas tu bukan Eka Eka Saifura kah apakah? Kawan-kawan dorang juga.
1: Dorang-dorang ya?
0: Dorang kawan-kawan dorang si
1: sempena
0: Sam.
1: Sempena Ramadan ni kan?
0: Ya, tak silap lah.
1: Kan hari tu ada juga program Ramadan tu diikut-ikut semuanya.
0: Comel lah dorang. Terima kasih yang selalu apa ni ingat Tawa FM juga. Cepat ambil gambar. Kita ni kadang-kadang lupa tahun bila kan.
1: Kan. Tapi si Elsa sendiri pun tak tahu masa tanya apa program ni. Rupanya yang hari kemerdekaan.
0: Iya. Kan.
1: Jadi banyaklah yang perkara-perkara kita boleh ingat kembali kan. Terkenang kembali lagu cinta lama.
0: Okey, kalau ada lagi kawan-kawan mau respon boleh di WhatsApp kita. Sekejap lagi kita bersama menerusi bisik selebriti.

0: kan bila kita menanya kepada orang, bila aku beranak, kalau kahwin iya kan, dia panggil satu kesalahan kan, kalau yang beranak tu bah, kau bila aku beranak ni, tak pernah beranak lagi pun.
1: Ada lagi soalan-soalan sensitif, bila nak ada anak,
0: bila nak ada anak,
1: itulah kan. Jadi kalau
0: ini antara yang dirahsiakanlah rezeki kan.
1: Dan orang-orang biasa ditanya, yang artis pun, penyanyi pun, pelakon pun turut ditanya juga benda-benda macam yang macam begitu kan.
0: Figure kan.
1: Iyalah betul. Kan. Jadi tidak kurangnya juga Jananik pun, pun ditanya juga mengenai perancangannya. Pelakon dan penyanyi Jananik yang mengingatkan kepada pengikutnya, followernya lah di media sosial. Ya, follower di media sosial agar, dan juga peminat agar tidak terlalu bersimpati dengan dirinya yang masih lagi berusaha melalui proses TTC. Iaitu mencuba untuk hamil. Kan Jana ataupun nama sebenarnya Nurul Jana Munir berkata dia dalam keadaan yang okey. Dia pun reda juga dengan ketentuan Allah yang mengatur rezeki anak untuknya. Dan suaminya Didi Syazman yang perlu bersabar menunggu. Jadi menerusi hantaran di Trends, Jana memaklumkan dia yakin dengan perancangan Allah buat dirinya kerana dia lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya dalam kehidupan masing-masing. Akan ada juga
0: sinar yang akan menyinari kehidupan
1: right
0: mereka. Sebab gitu, in the right moment tu yang saya mau highlight dia kan. Sebab Allah ingin tahu bahawa kita kalau
1: kita
0: ada
1: kan
0: nanti
1: hanya merancang.
0: Lagu tu hanya Tuhan menentukan. Jadi itulah
1: manusia yang merancang. Tuhan yang tentukan.
0: Tentukan semuanya. Yang penting kita follow the flow.
1: Ya, kena reda lah kan.
0: Reda,
1: dan berusaha juga. Katanya dia okey je dan dia reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia yakin dengan perancangannya dan dia berkata Allah tahu apa yang terbaik untuk kami berdua. Menurut Jana, perasaan sedih dalam diri yang memang ada dirasai tapi sedikit saja dan hanya kadang-kadang tak boleh mengol emosi, biasalah kan. Kadang-kadang macam yang orang tanya,
0: kadang tekanan kan,
1: tekanan stress dengan soalan-soalan begitu kan.
0: Jangan tanya-tanya yang begitulah
1: kalau
0: ya.
1: Boleh jangan, benda-benda begitu sensitif. Kena faham lah kan, bukan orang tidak mencuba.
0: Tapi kalau gitu kan tengok dan macam bumper bukan, kan tengok syukurlah kau anda sedaya. Belum lagi bang. Gitu lah. Masa kau tanya ada dan nak munap gitu. Tukarlah cara bertanya tu. Wah, ada bumper sudah, syukurlah. Mudah-mudahan laki-laki. Kita kan rupanya bukan. Confirm lemak.
1: Jadi itulah hidup berdua ni, bukannya dia dah lah sendu sangat, bosan-bosan pun boleh travel. Betul. Itu maksudnya dibagi masa banyak untuk
0: kamu bersama,
1: berdua,
0: untuk kamu mengenali each other.
1: Yes, begitu. Lepas tu meninjau ruangan komen apa ni, isteri pelawak dan penyanyi Aceh namanya N juga memberikan kata-kata semangat dengan Jana agar tidak berputus asa dan teruskan usaha. Sebab Aceh dengan isterinya, Aceh dan isterinya, betul lah. Aceh dengan isteri sendiri pun berusaha juga. Belum ada juga ada apa ni, dikurniakan cahaya mata. Itulah. Dia lagi lama, 15 tahun. Tu dorang di TTC 15 tahun.
0: Dorang baru berapa?
1: Dan iyalah, tahun ni dorang mencuba untuk IVF kali kedua.
0: Mudah-mudahan dipermudahkan.
1: Jadi betul, didoakanlah juga semoga dipermudahkan semuanya.
0: Kan.
1: Kalau diikutkan, pasangan Dini dan Jana mendirikan rumah tangga pada 2023. Jadi ada 3 tahun lah usia perkahwinan dorang kan?
0: Dan cinta seusia kita.
1: Ya, betul. Dan sudah 3 tahun hidup bersama, masih belum digunakan cahaya mata. Nak pan, akan ada juga tu.
0: Yes.
1: Pada at the right time, at the right moment.
0: Yes. Right
1: dengan
0: time,
1: orang
0: right
1: yang
0: moment.
1: Betul ada sudah. Cuma the right time tu yang belum.
0: Yes. Sebab itu perancangan Allah.
1: Ya, betul.
0: So the right time is not in yours.
1: Ya.
0: Dia Allah lah. Perancangan Allah.
1: Iya, betul.
0: Misal satunya itu kan rencanakan boleh travel. Kan?
1: Betul, boleh melancong.
0: Lebih mengenali
1: pasal apa ni? Cuti-cuti.
0: Iya.
1: Alamak, kena tunggu cuti sekolah dulu budak-budak.
0: Kan.
1: Baru semua boleh
0: Barangkali pada masa itu kalaupun ada sudah kan, kamu akan jadi stres. Mungkin Jana akan menjadi stres sekali mana dengan lakonan-lakonan apa semuanya kan.
1: Sibuk dengan penggambaran lagi.
0: Iya, penggambaran lagi apa semuanya itu mesti ngurus anak lagi. Rasa anxiety.
1: Betul.
0: Kan syukurlah begitu. Kita yang penting dalam dunia ni kan kita syukurlah.
1: Iya.
0: Supaya nanti
1: betul.
0: Tuhan tambahkan yang lagi apa kenikmatan, sakinah.
1: Syukur apa adanya, yang kita ada.
0: Kan.
1: Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita ada, kita tidak akan rasa
0: rasa kecewa.
1: Betul, rasa
0: kan,
1: kecewa.
0: Maksudnya masih ada harapan-harapan seterusnya.
1: Iya, jangan bandingkan diri dan orang lain. Ya, kenapa?
0: Kemampuan.
1: Dia sudah ada anak, aku belum.
0: Asal aku tak ada lagi.
1: Ya, aku pun ikut
0: aku pun
1: sama-sama
0: juga.
1: Kan pergi IVF hari itu bilangnya.
0: Sama juga. Asal dia ada, saya tak ada.
1: Sama aja bilangnya. Tapi kenapa aku belum lagi? Belum.

0: rezeki. Betul. Gitu je lah.
1: You kan? Punya kondisi sama kan dengan dia? Tak.
0: Tak kan? Betul.
1: Kau tu hipoglisemia, banyak gula dalam badan. Jadi macam mana mau jadi barang tu? Manalah tahu kan? Doktor bagi tahulah. Habis kau mengencang, doktor pun mengencang juga.
0: Kan?
1: Kan? Jadi kita doakan. Pakar kau cakap dia begitu. Kita doakan saya lah.
0: Ya, yang terbaik, dan kita doakan semua yang di luar sana yang masih berusaha. Semoga satu hari nanti ada
1: sinar yang
0: ada sinar akan, dan berita baiklah datang kan.
1: Terima kasih DJN Bang Aki doakan hari itu. Kenapa? Beranak sudah kucing saya. Kucing lain.
0: Okey lah tu.
1: Kau.
0: Semua kucingnya pun titisi.
1: Duk sian. Kalau orang dengar serius begitu kan. Di Jepun diinsurankan lagi.
0: Ya betul.
1: Itulah.
0: Setiap haiwan ada microchip lagi. Kalau hilang
1: boleh dicari. Hilang boleh kan. Terus punya. Jadi yang kau urus kucing dulu. Urus dulu kau.
0: Kucing kau pun nak dicari. Kasihan. Ya, kalau yang lebat-lebat bulu bukan main dicari.
1: Bukan main apa semuanya kan. Sekali kucing mau balik tu. Eh bawa anak sudah dia. Di beranak tu. Budak tadi mana. Kota mana dia pergi. Okay, kita boleh kongsikan lah.
0: Menerusi basic
1: celebrity.
0: Lagu bersama dengan Janandik akan bercinta.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
2: Heish, lambat juga kereta di depan nih. Mesti main telefon nih. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tuh.

0: 9.50 minit pagi waktu ini menerusi rentak pagi.
1: Ya, ramai kawan-kawan kita sudah di sana.
0: Di mana? Ya. Sana mana?
1: Di sana, di Titi.
0: Oh iya, betul. Kan? Kita baru bersiar secara langsung.
1: Sekejap bahasa kami itu, tapi dia bilangnya, bertahun sudah mana? Iya. Bertahun sudah ku
0: menunggu dirimu.
1: Ewa.
0: Janganlah nanti cuaca okey, jadi dah okey gara-gara baik, dengan kita nyanyi.
1: Baik, nak berjerebu lagi, IPU tinggi lagi.
0: Betul.
1: Kan jadi masalah.
0: Kan?
1: Walaupun ada kaitan, ustaz aku di sini ni.
0: Itulah, betul.
1: Oi, siapa yang bikin poster ni? Jadi ustaz tu dah aku di sini. Adakah?
0: Okeylah tu. Daripada macam rockers.
1: Okey lah. Kita tu.
0: Dah. Daripada kawan-kawan kita di Facebook, tiada. Okey, terima kasih kawan-kawan yang sudah respon menerusi WhatsApp kita untuk kita punya tajuk pagi ni.
1: Itulah, mereka pun sedang melepaskan kerinduan bersama-sama.
0: Ya.
1: Yang berniaga, selamat berniaga lah ya. Acap kali kami memberitahukan ataupun memberikan ingatan mesra untuk sentiasa jujur.
0: Betul.
1: Dalam perniagaan, mudah-mudahan kita cari dalam dunia ini keberkatan. Tengoklah berapa ramai orang di sekitar-sekitar anda yang tidak mengejar keberkatan. Akhirnya 100 macam RM10. Kita ni mengejar keberkatan RM10 macam 100.
0: Betul.
1: Ada boleh bikin sedekah, ada boleh bikin beli lagi. Ada kita simpan lagi RM5 kan? Contoh.
0: Uh-uh.
1: Kan? Syukurlah begitulah. Yang penting kita cari keberkatan lah. Sebab itu nanti kita akan bawa kepada Tuhan nanti.
0: Betul.
1: Anak-anak kan, jangan kamu cakap, "Ih, kenapa lah anakku tak mau dengar cakap?" Tengoklah sumber makanannya. Kan? Jadi itu
0: yang
1: satu.
0: Yang penting sentiasa bersyukurlah.
1: Syukur.
0: Dengan apa yang ada.
1: Jangan terlalu dikejar saya benda-benda yang tidak ada, yang penting diusahakan. Kan, sebab kita ni menjemput, bukan menjemput bah, mengambil apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang mau menjemput, aku menjemput rezeki, enggak, kau mengambil hakmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah send by kasih kau.
0: Iya.
1: Kan cuma jalan-jalannya tu nanti Tuhan ilhamkan. Ada yang pergi jual ikan, ada jual sayur, kan ada yang pergi membakso. Itulah kan. Jadi teruskan usaha. Selepas ini nanti kita akan kembali kepada Tuhan di alam barzah nanti.
0: Iya.
1: Kan kita mau yang baik-baik sudah. Biarlah kita di dunia ni macam en selalu sebutlah syukur kan. Kesusahan kita di dunia ni hanya sementara waktu. Nanti di dalam alam kubur nanti kan kita senang sudah. Kan walaupun kita bersendirian. Itu hari itu si Jamal Laupe bercerita-cerita, kami bercerita dengan dia kan, "Jamal, kau ingat saya pesanku ni?" Aku cakap dengan dia lah, macam mana aku pesan di radio, cakap jangan kesendirianmu tu membuatkan kau macam kau rasa macam susah.
0: Betul.
1: Belajarlah untuk bersendirian, dan kau mesti berbahagia dengan kesendirianmu itu, sebab nanti kau di sana tu kau akan sendiri. Jadi kalau kau rasa macam kau sendirianmu, macam kau membuat kau susah kan, kau dah latih untuk dirimu itu kembali kepada Tuhan. Jadi kami ni ada kan, ya nikmati sajalah. Kan?
0: Betul?
1: Belikan gado-gado kah? Untuk, ya gitulah, malas aku sebut. Abang akhirnya balik-balik meminta
0: ya,
1: saja.
0: Jadinya,
1: jadinya tak tahu, ada kan tak? Kan?
0: Betul.
1: Jadi, kita syukurlah.
0: Ya,
1: kawan-kawan kita. Nama syukur lah.
0: Okey, ada lagi respon daripada kawan-kawan kita? Tidak, sudah kan?
1: Ada lagi ni kah?
0: Ada lagi? Oh, dah sudah.
1: Nah, dah sudah kan?
0: Lagi atas lagi. Atas lagi. Oh, tidak. This message was deleted pula.
1: Itulah. Kenapa lah betul delete?
0: Betul. Yeah. Okey, terima kasih semua kawan-kawan. Thank you yang sudah respon menerusi WhatsApp Toy FM dan juga Facebook. Dan sudah masuk kita punya TikTok live. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Lepas ni lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi. Selepas itu akan bersama dengan kawan-kawan untuk short line dan juga ritme petang.
1: Dengan maklumat hingga hiburannya sehingga pukul 7 malam nanti.
0: 7 malam. Yeah. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.
1: Waalaikumsalam. Bye. Ewa.

0: Berita Pagi.
1: Berita Pagi.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Berita Pagi. 7.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kajang, yang bermaksud digunakan untuk benda yang berbentuk lebar dan nipis. Badrul menaikkan beberapa kajang layar untuk menggerakkan kapal layar itu. Kajang. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Kenapa, Man?
1: Ni macam jabatan lama lah.
2: Oh, gitu.
1: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
2: Cerita apa tu, Man?
1: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni kita pandai leka.
2: Bekerja kan?
1: Betul, bekerja. Mm-hmm. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
2: Pulang manusia kan. Tak pernah puas hati.
1: Macam kan? Kawan dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan kawan dapat APC, kita pula yang sakit hati.
2: Gitu, ah, okay, kan? Gitu.
1: Padahal markah, itulah. Begitulah.
2: Kan, rasa iri hati.
1: Betul.
2: Dengan kejayaan orang lain kan. Selalunya berlaku di tempat kerja lah kan.
1: Betul, tempat kerja.
2: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
3: Okay, mantap soalannya ni.
2: Kan?
3: Macam lain vibe-nya ni.
2: Hati-hati.
1: Dia macam serius sudah sekarang hati. Ni.
3: Okay, kata ulama, dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang.
1: Betul.
3: Adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
1: Okay.
3: Salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
1: Betul.
3: Kan? Gelang. Kita nampak
2: kecil.
3: Kita kecil. Tengok kawan, ui nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
2: Betul.
3: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Belanya grade sama.
1: Contoh
3: kan. So dia akan ada satu perasaan iri, hasad, dengki dengan orang lain. So di antara cara untuk kita menikmati kehidupan kita adalah jangan suka tengok kenikmatan yang ada pada orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan itu. Macam contoh, bila mana kita bandingkan suami kita
1: kan? Suami orang lah.
3: Memang jauh lah action labelnya tu. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, untuk mengelakkan hati kita daripada penyakit hasad ni, ada satu doa yang mungkin boleh kita amalkan, yang biasa diucapkan oleh imam-imam ketika solat Jumaat ataupun lepas habis solat fardu. Iaitu doanya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim, yang bermaksud ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. So doa tu kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, boleh juga dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan serba sedikit hati kita tu akan semakin disucikan oleh Allah SWT daripada penyakit hasad, dengki kepada orang. Sebab takut dengan dengki tu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik pula.
2: Ya, betul.
3: Kan, sehinggalah memudaratkan kita punya saudara-saudara seakidah tu.
2: Betul.
3: Dan sampai begitu, Man, ya?
2: Ya, amal, Man.
1: Sampai sihir ya,
3: Man. Soalan saya, jabatan mana?
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Runut Bunyi Drama atau Film.

0: Jadi, ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Koma, jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Gang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
2: Teman Eji Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
9: Labuan Mat Dara sempena
10: Hari

0: Lihan Anda.
1: Yuk ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum Azam.
4: Waalaikumsalam Wan.
3: Azam.
4: Ya. Ya, saya suka pink. Nak tahulah, dia usia semakin meningkat. Itu bukan lanjut ya. Dia semakin.
3: Tapi itulah orang kata, bila kita di umur semakin.
4: Sesuatu yang kita tak suka, tiba-tiba kita suka kan. Betul. Kalau dulu saya memang penggemar putih.
3: Sekarang kurang.
4: Sekarang ni masih lagi putih. Dan anak-anak saya pun saya didik dengan putih. Sebab saya lagi suka melihat putih ni. Sebab putih ni bersih. Jadi macam putih ni akan menyerlahkan lagi. Gitu.
3: Resepi hari ini berwarna hitam.
4: Akan dikongsikan
3: oleh Era Saipura hari ini.
4: Iya. Yeah.
3: Putih tetapi hitam kan?
4: Iya.
3: Resepi ini mengandungi coklat.
4: Jadi hari ini kita nak masak ayam, kita nak masak ikan ya, kita nak masak nasi. Tapi hari ini kita masak kek ya.
3: Okay. Kek coklat moist.
4: Wow, moist. Memang saya suka kalau moist ni. Hai. Jadi kita belajarlah sama-sama ya, Wan. Bersama dengan Saipura.
3: Resepinya kek coklat.
4: Silakan.
5: Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi Era Saifura dalam rancangan Ayo ke Dapur. Lagi satu resepi ingin saya kongsikan ialah kek coklat moist. Memang sangat-sangat moist, lembut, cair di mulut. Bahan-bahannya 3 biji telur, 1 cawan serbuk koko, 1 cawan minyak, 3/4 cawan susu pekat, 1 cawan susu cair, 1 cawan gula. Semua bahan ni kita blend. Blend tak payah beri yang sangat. Agak-agak dah sebati, bolehlah stop. Okey. Ini untuk bahan basah. Bahan kering pula, 1/4 cawan tepung gandum, 1 sudu besar rata baking powder, 1 sudu besar rata soda bikarbonat. Bahan ni kita ayak. Setel semua, campur bahan basah dan kering. Kacau-kacau sampai sebati. Loyang, kita sapu minyak atau margarin. Kukus 45 minit atau sampai masak. Kalau mau tahu masak, kita cucuk lidi. Kalau tak melekat sudah, maksudnya masaklah sudah tu. Okey, bolehlah angkat, sejukkan, bolehlah makan. Siap. Selamat mencuba. Bye-bye.
4: Sedapnya.
3: Memang Azad terliur tadi.
4: Lembab-lembab basah gitu kan keknya. Saya suka kalau kek begini. Saya tak suka yang kering one. Saya suka yang basah-basah. Ya. Coklat ni pun itulah kan. Memang sedap lah. Kan what suka makan coklat?
3: Dia coklat strawberry. Saya memang minat strawberry.
4: Oh, peminat strawberry patutlah macam strawberry yeah. Kan? Okeylah, saya suka juga coklat tapi bukan selalu. Sebab kadang-kadang muak. Dia macam cheese. Kadang-kadang dan iyalah kek ni juga manis kan?
3: Sekali-sekala bolehlah kan.
4: Betul. Betul. Jadi anda sudah pandai masak, sudah tahu macam mana cara menghasilkannya. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kan kepada Era Saifura yang berkongsikan
3: resepi kek coklat moist.
4: Ya.
3: Dan kita akan bersama lagi Era Saifura esok untuk resepi yang terakhir.
4: Hari yang terakhir ya. Esok masak apa lagi? Masak kuih?
3: Esok kita masak makanan berat.
4: Makanan berat? Apa tu ya?
3: Bermula dengan huruf F.
4: N. Okeylah. Kita bersama dengan Era esok untuk hari terakhir dengan resepinya esok yang akan dikongsikan. Jadi berakhir untuk hari ini.
3: Sampai jumpa lagi untuk episod yang terakhir. Ayo ke dapur siapa hari ini
4: bersama Era Saifura esok ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
0: Ayo ke dapur.

0: Nur Sakinah bersama-sama Ustazah Hamiyah Haji Mat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan beribu-ribu kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dan kita masih dipanjangkan umur, diberi peluang untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hamba yang soleh insya-Allah. Seperti biasa, saya sentiasa mendoakan siapa saja yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini di udara dalam rancangan Nur Sakinah pada pagi ini. Allah sentiasa redha dengan kita, Allah merahmati kita dan Allah sentiasa membimbing kita untuk melakukan kebaikan. Dan sharing sikit pagi ini tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a. Jadi saya selak-selak tadi terjumpa apa yang Nabi SAW sentiasa berdoa dan menganjurkan kita juga untuk berdoa. Ini berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini, sahabat pendengar sekalian, tidak dapat lari daripada sentiasa berdoa dan mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat nak buat sesuatu, melakukan sesuatu melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang ada pada kita adalah satu senjata yang cukup ampuh, iaitu doa. Jadi sama-sama kita mengamalkannya. Di sini walaupun dinilai hasan oleh sebahagian ulama, namun kita boleh pakai untuk memberikan motivasi kepada kita. Jadi lima perkara inilah yang menentukan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan kita. Bila hati tenang, maka kita akan rasa bahagia. Walaupun tak sekaya mana, walaupun tidak memiliki kekayaan yang menggunung, tidak jadi millionaire, tapi tetap kita boleh bahagia apabila hati kita tenang. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, lindungi aku daripada mempunyai jiran yang buruk. Jari su, ya, kerana jiran yang buruk ni akan merunsingkan kehidupan kita. Hati kita jadi tak tenang lah kalau kita berjiran dengan orang yang tak berapa nak baik. Jadi yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qablal mashib. Dan daripada pasangan hidup yang membuatkan aku beruban sebelum waktunya. Minta dengan Allah Ta'ala supaya kita dikurniakan pasangan yang menenangkan hati kita, ya. Ya, kerana pasangan ni adalah yang paling dekat dengan kita, cerminan diri kita, yang dapat menenangkan hati kita dan seterusnya dapat membahagiakan kita. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban, daripada anak yang menjadi tuan ke atasku. Yang maksudnya anak-anak yang deraka, yang tak taat, yang menyusahkan ibu bapa, wa ayazubillah min zalik. Jadi untuk bahagia, kita perlu juga mendoakan supaya kita mempunyai anak-anak yang dapat membahagiakan kita dan tidak menjadi tuan kepada kita. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya azab, dan daripada harta yang menjadi asbab azab ke atas diri kita. Ini kerana harta sering datang daripada sumber yang tak jelas. Kadang-kadang ada unsur-unsur syubhah, maka kita sucikan dengan zakat, ya. Tanpa kita sedar, ianya akan membawa kebaikan ataupun keburukan kepada kita. Ini juga penting untuk kita lihat. Dan yang kelima, wa min khalilin makir aynahu tarani wa qalbahu yar'ani. Daripada sahabat yang penuh tipu daya, matanya memandang kita dengan mesra tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Wa'iyazubillah min zalik. Inilah rakan ataupun pendamping yang kalau bahasa anak-anak milenium sekarang ni, apa, talam dua muka, pura-pura baik di depan kita, senyum, merapat dengan kita, mesra, tetapi hatinya penuh hasad dan dendam. In ra'a hasanatun dafanaha. Kalau dia melihat kebaikan kita, dia sembunyikan, dia diamkan. Jika dia melihat keburukan kita, wa in ra'a

0: akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.

waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: Kepada Anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, Anda mampu mengubahnya. Selamat mendengar Radio Malaysia Tau FM, station pilihan Anda. Hello,
1: kenapa kau? Anda sedang layan Tau FM, pilihan Anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Let's go.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Badani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, sesi depan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N dan juga DJ Ahi sejak pukul 6 pagi tadi. Baik, dari sekarang sehingga pukul 3 petang, saya Tamin Jami akan terus menemani seorang dengan Musi Syolayan untuk hari ini, edisi Khamis kita, 17 September 2026, bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semua sihat, semua gembira, semua bahagia hari ini, dan mudah-mudahan apa kita rancang dapat kita rasakan dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan 4 jam berikutnya sini saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bahagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM, sesar Belanda Syolayan.
1: Syolayan.

Okey, mantra semua daripada mulakan pertemuan kita pagi ni. Yang penting sekali hari ni kita perlu kita ada perlu peluang baru sebenarnya. Hari ni adalah peluang baru untuk mencipta satu kejayaan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar mengulangi kesilapan yang lalu saya. Baik, pagi ni bagi saya yang baru bersama kami di Tau FM, saya Zainal Nanda. Terus bersama kami melalui Syok Layan pagi ni.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan anda.
1: Baik, waktu sekarang pukul 11.12 minit pagi. Yang penting sekali jangan biarkan kegagalan semalam yang mungkin menyekat potensi kita, yang menyekat potensi luar biasa kita pada hari ini. Jadi kita perlu melangkah, ya. Langkah kecil sebenarnya yang konsisten akan membawa kepada perubahan besar di masa depan dalam kehidupan kita, insyaAllah, ya. Baik, terus setiap bersama kami, Tawau FM, saya Sabnan Anda.

0: Atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Dan setelah jangan lupa Pejabat Perikanan Daerah Tawau dan juga Jabatan Perikanan Sabah akan mengadakan majlis perasmian sistem tekan tradisi Koko Village Queen Hill akan berlangsung esok 18 September di Koko Village Queen Hill Tawau bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari.
2: Terakhir sudah percintaan.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Gorgeous.
1: Kenapa?
2: Ada apa ni? Ada kawan ku cakap.
1: Iya,
2: dia suruh tanya Kak Gorgeous juga.
1: Okay.
2: Dia kan rambutnya gugur. Lepas tu dia cakap ada orang bagi tahu dia guna je ais batu tu, ice cube tu. Betulkah?
1: Bukan guna ice cube.
2: Jadi
1: guna limau purut dan santan. Tapi kita iya, tapi kita letak dalam bentuk ice cube tu. Mesti bulat pening kan? Macam mana caranya tu? Tak paham.
2: Aduh, kacau pikiran. Okay,
1: begini,
2: Kak, macam mana
1: caranya? Kita ambil beberapa biji limau purut.
2: Okay.
1: Kita potong kecil-kecil, baru kita kisar bersama dengan santan.
2: Oh, ada lagi tambahannya, santan.
1: Iya, santan, limau purut dan juga santan. Blend. Lepas tu ada kan yang bekas-bekas apa ni?
2: Ice cube tu.
1: Ice cube tu. Baru kita tuang di situ.
2: Yang bekas kisaran tu lah.
1: Bekas kisaran tu kita tuang ke dalam tempat-tempat ice cube tu. Macam 6 jam begitulah. Lepas 6 jam kalau rasa dia keras sudah ataupun sejuk sudah, kita boleh ambil ice cube yang isi dia tu ada limau purut dengan santan yang sudah kita blend tadi.
2: Yang sudah kasih beku lah kan?
1: Iya, yang sudah dibeku tadi baru kita lumur di kulit kepala.
2: Berapa lama mau biar?
1: Itu tu mau biar beberapa minit saja. Baru kita bilas rambut sampailah bersih.

0: mungkin dia ni kasi kuat akar rambut kan kak?
1: Ya betul. Kasi kuat akar rambut, kulit kepala pun segar. Selain tu rambut tu harum.
0: Ah iya sebab limau purut kan?
1: Iya.
0: Macam nanti aku pun mau try lagi rambut tu.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tower FM.
3: Terima kasih Kak Gojas yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita. Mesti Formula Kak Gojas setiap hari akan menemui saudara. Baik untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan dan pagi ini, jom berhibur dengan lagu ini.

0: Baru tu sekarang pukul 11.51 minit pagi. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Sesen dan Pelanan. Dan berikut saya sampaikan jadual waktu surat fardu untuk hari ini. Bagi saudara yang sebenarnya bagi saudara yang tinggal di kawasan Lada tu, sila bukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu surat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.03 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3 7 minit petang, waktu maghrib pukul 6 minit petang, waktu isyak pukul 7.15 minit malam, sementara subuh pagi esok sudah tepat pukul 4.49 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu surat fardu zuhur ini tepat pukul 12.06 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.10 minit petang, waktu maghrib pukul 6.09 minit petang, waktu isyak pukul 7.18 minit malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.52 minit pagi. Berita ini solat waktu untuk solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Syok Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dan dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Pera FM sebagai orang paling matang, ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labon Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Awal FM

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang dikasihi sekalian, hari ini sirah kita berkisar tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, Abdullah bin Abbas adalah di antara beberapa orang tokoh Islam yang belum menjangkau umur dewasa ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, ketika mencapai umur dewasanya, beliau telah dapat menjadikan dirinya sebagai tokoh yang terbilang di antara tokoh-tokoh Islam lainnya. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, satu daripada keistimewaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain ialah tentang keluasan ilmunya. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang memiliki berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti syair dan bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hisab, ilmu faraid dan sebagainya. Justru keluasan ilmunya itu, maka sudah tepatlah beliau memperolehi gelaran profesor menurut konteks dunia modern hari ini. Beliau dapat dianggap sebagai profesor ulung dalam dunia Islam. Ini adalah satu berkat doa Rasulullah SAW terhadap diri beliau sejak kecilnya lagi. Menurut riwayatnya, ketika beliau masih kanak-kanak lagi, baginda Rasulullah SAW telah menggendongnya dan berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, "Ya Allah, berilah Ibnu Abbas kemampuan untuk dapat memahami agama dan ilmu tafsir." Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata makbul, kerana memang demikianlah berlaku ke atas diri Ibnu Abbas tatkala beliau mencapai umur dewasanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tergolong dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepupu baginda, kerana ayah Abdullah yaitu Abbas bin Muttalib adalah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil lagi, Abdullah bin Abbas telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abdullah bin Zubair. Dan insyaallah kisah selanjutnya tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

gawa ng Bibi ang sampay din pa.

0: Janji Rock.
1: Baik, untuk sekarang pukul 12:19 tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami Jam FM, stesen pertama anda. Dan ini dia lagu-lagu rock Musi Stephen Janji Rock sehingga pukul 2 sekarang petang. Kita mulakan pertemuan kita bersama dengan kumpulan Gigil, Pudar Satu Nama.

Okey, terus hantarkan ucapan anda saudara. Mesti tarian WhatsApp kita di 019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara sepanjang Johnny Rock sekitar pukul 2 sekitar bersama dengan SUP. Mesti lagu Kau Merasa Aku Terasa. Terus memberikan penerbangan kita Mesti Johnny Rock untuk hari ini.

0: Energy Rock.
1: Baik, selamat hari untuk Nisha Alisha. Saya selama Syarayan dan Janji Rock buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan berikan setia Tau FM di mana saja berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terus layan Tau FM bersemangat di jemput tugas tengah hari ini.

Mari kita nantikan berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media sebab pukul 1 tengah hari nanti. Bersama dengan Mega, sekuntum bunga sakura di Gunung Sara.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan terlibat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan lah.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan lah, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
6: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mudah dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
7: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
8: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
9: Sebenarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touching go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU bertahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazlia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara. Pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga Kelautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekatan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selector.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Hey, kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan. Daripada hari ni, kan, termeteralah perjanjian Rimba Para untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan.
0: Selekta Rock.
2: Saya selamat tengah hari untuk Aiman di Taman Rian 6. Salam ini juga kepada semua pendengar Tau FM. Kira-kira di mana saya berada, kenal ataupun tidak. Rakan-rakan FB, rakan-rakan TikTok, rakan-rakan BKBS atau Club, rakan Sila Kuntung, Geras Sendeng, Mami Jun, Mr. Tau and Friend, Izlan dan Emma. Semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat hari, salam Khamis dan pastikan Tau FM, radio teman anda selalu.

0: dalam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Labon Mat Dara sempena
11: hari ini.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersemana daripada kumpulan Amrela Muzi Zon Kuasa Dua untuk tinggal di waktu sekarang pukul 1.56 menit. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawau FM. Saya Serbenan dan anda masih bersama kami. Musi siap menyanyi rock saya pukul 2.30 petang ini.
0: Selekta.
2: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date. And persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan, macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers. Kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan? Daripada hari ini, kan, termeteralah perjanjian rimba baru.

0: Selekta.
1: Kita ada misi. Andai sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
2: Okey.
1: Dua, tak menepati masa.
2: Pun gua okey.
1: Tiga, cinggir.
2: Okey.
1: Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Tera tak tera. Yang tak tera ni pasal cinggir ni.
0: Selekta. Walk.
3: Baik, selamat petang untuk Wina di Batu Loja Nafas. Okay, lagu ini ditujukan pada Syafiq dan juga Mail. Ada ucapan dan selamat dalam menjalankan tugas. Semoga ceria-ceria selalu dan sibuk dengan lagu-lagu yang diputarkan.

Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerbu di Sabah termasuk Tawau lah, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerbu ini akan berterusan pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat. Selekta Buah.

Okey, sebagai nanti lagu bersama Abang Wee Sagria dalam Grimis. Dan kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita musik Janji Rock bersama dengan Eka Matra, Siapa di Hatimu. Dan jangan lupa setelah tepat pukul 2.30 petang nanti, kita bersama dalam rancangan Sketsa Hari Malaysia bagi episode yang kedua. Berbeza tapi bersama.

Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Lamun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul tidak ni? Ha, dari tadi aku tengok kamu ni macam ni macam.
2: Hai, demo ni. Jangan salah progres utuh. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Jangan beri supan tu karang lain pulang jadinya.
4: Aulah ho. Mun rupa gaya cam tu nah. Bagus kami balik tawa aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau?
2: Yolah, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sige aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
4: Ada-ada saja.

0: Allah ya Tuhanku, jantung pun dah pula ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuk goyangnya koma.
1: Eh, lekas sini koma pegang tiang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh mah weh, jangan lepas weh.
3: Ni, hampa pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebel ni habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenar kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa. Udah lah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, Firullahalazim. Januan diri satu. Lekamuwa. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jupaya hatu.
3: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong ah.
0: Okay. Okay, semua ni. Kita angkat. Satu.
4: Angkat.
3: Jom.
0: Satu, dua, tiga.
3: Angkat.
5: Dikit lagi.
4: Okay.
0: Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong-menolong kan.
3: Sungguh Mak Dara, susah senang ni kita sama-sama.
5: Nah, atutah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muah pakai, bawa bekal.
0: Aja betul.

0: Cek. Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Piris memenuh boleh dah ni. Yang dia betul. Bukan piris. Joget perlih dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
1: Alah,
0: sebut dia. Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
1: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat. Bukan cemia. Ngajat.
2: Adik, atu macam atu-atu, ha? Baik tak membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
3: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korio?
4: Leman. Kalau itu wow bulat tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bang.
3: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mun di labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ya.
5: Jangan cem ya. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je tahun tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
4: Aja benar tu ayah cuanya. Ha. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha. Betul tak, Goma?
6: Betul.
2: Betul. Lurus tu, Mak Dara.

0: Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
1: Jap. Awak rasa awak ada idea?
0: Boleh pakai hadiah kamu?
1: InsyaAllah.
0: Cuba.
2: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
1: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
2: Kamu ni biar berbenar, Leman, oi. Kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
1: Apa pula jadinya? Ha. Jadi, jadilah bubur hari Malaysia. Ha, semua negeri ada rasa. Atas itu.
0: Kamu makan sorang lah, Leman.
3: Ambo serah kalau makan bubur ni ke. Memang kita so Malaysia lah.
4: Lurus atau baru namanya perpaduan.
3: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
2: Inilah Malaysia kita kan. Riyo-riyo apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menari dana.
3: Adik, anik ada puhar ni karang ah.
2: Ai pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
2: Apa nak buat bunyi sendiri rupa mana Leman? Oi, jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi Leman. Oi,
0: macam ni senang je. Awak Leman buat beatbox, Ani pula nyanyi, Ayah Cok buat bunyi gong, Rina pula buat bunyi buruk.
4: Hello, hello Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Tidak ada saja ni Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahuakbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ni. Rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kau kalau kau pilih.
1: Bah, nak macam mata, rapat-rapat kita ni menari liau.
3: Awaklah, jom kita menari. Hai, pun pijak kaki kami. Ya,
4: Allah, tak apalah. Aku nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan ukalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mengok.
8: Skeksa,
9: Labun Mak Dara sempena.

Baik, untuk sekarang pukul 2.49 petang. Terus bersama kami, Musi Syok Layan. 3.3 petang.

Seterusnya sampai sini teman kita musi Syok Layan untuk hari ini. Tiga petang ikuti berita Rita FM. Dan sampai situ bersama dengan rakan saya DJ Kayum akan terus menemani seorang musi Ritma Petang sehingga putih malam ini. Dari saya akan menjamin mengharapkan semoga anda tibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam kesejahteraan. Kita jumpa lagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Bye-bye.

seketika nanti, Tawau 3 petang.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Daripada Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anha, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda bersabda, sesungguhnya Allah menulis, iaitu mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apabila kamu mahu membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan itu. Apabila kamu mahu menyembelih, maka perelokkanlah penyembelihan itu, dan hendaklah kamu menajamkan mata pisau, dan hendaklah dia menyenangkan haiwan sembelihannya itu. Pengajaran hadis, Islam adalah agama ihsan. Ihsan berarti berbuat baik. Tuntutan ihsan berarti sesuatu kerja mesti dilakukan dengan benar-benar sempurna dan cemerlang, bukan sekadar melaksanakan kerja semata-mata. Ihsan yang dianjurkan oleh Islam adalah ihsan yang telah melahirkan suatu tamadun manusia yang gemilang dan cemerlang, kerana setiap umat Islam dituntut melakukan kerja dengan mutu kerja yang paling maksimum.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk awal kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia menjangkakan keadaan jerebu ini akan berterusan pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.
1: 3.27 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam Malaysia berani, salam sejahtera untuk anda semua. Bersolah lagi kita sedara berusia hiburan segmen Ritma Petang. Edisi Khamis hari ini, 17 September 2020, dan terima kasih banyak kepada sahabat yang setia mendengarkan TFM. Selepas itu, selamat menerima solat fardu asar buat seluruh kaum muslimin dan juga muslimat. Ada apa pun dah. Bro, segmen Ritma Petang ambil alih siaran posisi posisi siaran Tau FM ya? Untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih rakan suka Stamrin. Baru saja mudah-mudahan anda sebentar tadi berusi berasak masyarakat layan. Apapun dapatkan anda semua juga sudi menemani saya sehingga ke jam 7 malam nanti. Kita yang sedang bekerja, kita ucapkan ya. Sehingga sedang bersirehat, yang sedang menikmati minum petang, apa saja yang dilakukan, tetap setia mendengarkan Tau FM secara simpulan anda. Kerana ada jerbu ya, keadaan jerbu di luar ketika ini di sekitar perbandaran Tawau kembali melanda dengan hebatnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada mara bahaya. Khusus kepada anda semua yang tidak berjaya apa-apa, perkara yang hendak dilakukan di luar, elakkan. Sekiranya ada tujuan tertentu untuk melakukan aktiviti di luar, anda bolehlah ya, mengambil langkah dengan memakai pelitup muka. Padankan keadaan jerbu ketika ini di perbandaran Tawau agak merisaukan lah. Okay, pada stay safe. Ada hiburan segmen Ritma Petang. InsyaAllah kita akan bersama-sama mengisi ruangan seleksi sehingga ke jam 5 petang.

0: Okey, ha, dalam 7-8-2-4-3 kita aktifkan untuk bolehkan anda menghubungi kita dan memilih lagu yang pada petang ni bersi ruangan seleksi. Hai, jom kita lain pilihan seleksi pertama kita untuk petang ini. Dua lagu pembuka tirai untuk ruangan seleksi ini. Dan ada lagu daripada Kai Bahar dan juga Nabila Razali merusi lagu Selagi Kau Ada. Dan juga ada lagu daripada Jin Bara merusi lagu Wayang. Ada satu pilihan anda, 778243, mencari pemanggil pertama pada petang ini. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Ini Herman dari Ladatu.
0: Herman dari Ladatu. Pemanggil pertama petang ni, Herman, silakan.
1: Syukur Alhamdulillah dapat pemanggil pertama.
0: Silakan.
1: Yang kedua.
0: Lagu yang kedua, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Demi bersama dengan Jin Bara.

0: Bersama dengan Jim Baram berusia lagu Wayang. Okey, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Kita ada dua lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Mila Jirin. Okey, berusia lagu Tersimpan Dalam Hati. Juga kita ada Crawl berusia lagu Apa Aku. Bersama dengan pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello. Halo, selamat petang.
1: Hello, assalamualaikum DJ Kayo.
0: Waalaikumsalam, Raima di talian. Baik Raima, pemanggil seterusnya silakan.
1: Lagu apa DJ? Dengar radio hujan.
0: Kita ada lagu daripada Mila Jirin, Tersimpan Dalam Hati, Crawl, Apa Aku.
1: Yang pertama lah tu.
0: Yang pertama, terima kasih.
2: Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: semestinya di Sarawak FM. Pilihan
1: anda. Okay, 3.50 nanti kita akan sesuai dengan Kangen Tahu. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagi pilihan selesai seterusnya. Dua lagu, kita ada lagu daripada Kit Sante. Featuring Harish F. Ralid, merusi lagu Aku Level Lain. Dan juga kita ada Masha Kristina, merusi lagu Siapa Diriku. Seorang pemanggil di talian ketika ini. Hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8-2-4-3. Kit Sante, RXF, Ralid, Aku Level Lain, Masha Kristina, Siapa Diriku. Itu lagu pilihan seleksi seterusnya. Nantikan panggilan dari sahabat kita di talian 7-8-2-4-3. Okey, ada pemanggil. Kita cuba bersama pemanggil seterusnya. Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8-2-4-3. Kit Sante, RXF, Ralid, Aku Level Lain, Masha Kristina, Siapa Diriku. Seorang pemanggil lagi di talian.
2: Assalamualaikum bang, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang. Siapa tu?
2: Jai Syaril daripada Wallace Base, Pakcik.
1: Okey, Jai, terus kita dengan pilihannya.
2: Semestinya yang kedua bang. Thank you, DJ Kayung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Okey, lagi pilihan seleksi untuk kita layan petang ini. Okey, pilihan seleksi seterusnya, kita ada lagu daripada Iman Darwish featuring Mimpi, merusi lagu Nak Apa Lagi. Juga ada T-Rex, okey, merusi lagu Anak Borneo. Apa lagu untuk anda pilih? 778243. Mencari pemanggil lagi di talian kerikil. Iman Darwish featuring Mimpi, Nak Apa Lagi, T-Rex, Anak Borneo. Ada pemanggil, cuba bersama pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Okey, kita bersama-sama merusi ruangan seleksi. Kita bersama dengan saya, kau jom kerikil ini. Hiburan segmen Rhythm of Tongue sehingga ke jam 7 malam. Ada pemanggil, cuba lagi bersama pemanggil. Okey, boleh hubungi kembali talian 778-43. Dua lagu untuk anda pilih, Iman Darwish dan juga Mimpi. Berusi lagu Nak Apa Lagi, kita ada T-Rex, berusi lagu Anak Borneo. Bersama pemanggil di talian, hello.
2: Ya, assalamualaikum bang Jinggo
1: Batumpat. Ah, Jinggo, terus kira-kira pilihannya Jinggo.
2: Ya, semestinya Anak Borneo.
1: Okey, terima kasih.
2: Okey, sama-sama. Ya, DJ Kayumba.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Baik, Ansara. Jangan lupa Pak Petang nanti kita ada info sukan. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan perkongsian yang tahu yang mengenai dengan bau unik buku-buku lama.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Buku-buku lama. Pastinya anda pernah terhidu bau-bau dari buku-buku ataupun kertas yang telah lama berada dalam almari anda ataupun simpanan anda. Sebenarnya setiap buku lama ini mempunyai bauan yang khusus dan unik kerana proses kimia yang berlaku pada bahan asas pembuatannya. Tahukah anda, kertas yang digunakan dalam buku lama lazimnya diperbuat daripada pulpa kayu yang kaya dengan selulos dan lignin. Apabila kertas terdedah kepada udara, cahaya dan kelembapan dalam jangka masa panjang, lignin akan mengalami proses pengoksidaan lalu menghasilkan sebatian kimia tertentu. Sebatian ini termasuklah aldehid, asid karboksilik dan keton yang mudah meruap. Apabila dilepaskan ke udara, ia menghasilkan aroma yang sering digambarkan sebagai bau vanila, coklat, rumput kering ataupun kulit bergantung pada tahap pereputan kertas dan keadaan penyimpanan buku tersebut. Selain itu, dakwat yang digunakan dalam cetakan lama juga menyumbang kepada bauan khas. Dakwat tradisional mengandungi campuran bahan organik yang apabila terurai menghasilkan molekul beraroma yang bercampur dengan bauan kertas. Faktor persekitaran seperti suhu, kelembapan dan tahap pengudaraan turut mempengaruhi intensiti bau. Buku yang disimpan dalam keadaan lembap cenderung menghasilkan bau yang lebih kuat dan kadangkala berbaur dengan aroma hapak. Sebaliknya, buku yang disimpan dalam keadaan kering dan terkawal menghasilkan bau yang lebih lembut dan menyenangkan. Fenomena bau buku lama ini sering dikaitkan dengan nostalgia kerana aroma tersebut mampu membangkitkan kenangan dan perasaan tertentu kepada pencinta buku. Kajian saintifik menyatakan bahawa deria bau mempunyai hubungan rapat dengan memori. Justeru, bau unik buku lama sering dianggap berharga dan menenangkan. Tidak hairanlah mengapa bau-bau buku ini mempunyai nilai sentimental yang tersendiri kepada pembaca-pembacanya yang tertentu.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Tawau FM.

0: Kelantan hari ini.
1: Baik, saudara, bertemu kita lagi melalui info sukan di Tai FM dan seperti biasa akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dan kita terus dengan perkongsian info sukan kita pertama. Presiden baru Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Abdul Ghani Hassan mengesahkan kesediaannya melepaskan jawatan sebagai Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi membolehkan beliau memberi tempat sepenuhnya kepada tanggungjawab baru menerajui badan induk bola sepak negara itu. Abdul Ghani menegaskan beliau tidak boleh memberi fokus kepada dua jawatan pada masa yang sama, terutama ketika FAM ketika ini berdepan beberapa perkara penting yang perlu segera ditangani. Bagaimanapun, beliau berkata peletakan jawatan sebagai Presiden MFL tidak akan dilakukan dalam masa terdekat kerana bahu memastikan proses peralihan kepimpinan badan pengelola Liga Malaysia itu berjalan dengan lancar. Seterusnya, Persatuan Badminton Malaysia BAM akan menghantar jurulatih bergu remaja kebangsaan Pang Cheh Chong menjalani pemeriksaan kesihatan penuh selepas insiden dia hampir pitam ketika mengendalikan perlawanan pada kejohanan kebangsaan bawah 18 tahun yang berlangsung di Alor Star Kedah semalam. Di dalam Presiden BAM, Dato' B. Subramaniam berkata jurulatih berusia 52 tahun itu sudah dibenarkan keluar dari Hospital Sultanah Bahia pagi ini selepas keadaannya kembali stabil. Dan insiden itu berlaku ketika Cheh Chong menyaksikan aksi anak buahnya Wong Zihan Teo Chong Yi menentang Jason Effendi Wong Lom Chikian di Dewan Persatuan Badminton Kedah apabila dia tiba-tiba menjadi lemah sebelum hampir rebah. Dada Subramaniam berkata beliau masih belum sempat menghubungi Cheh Chong secara peribadi bagi mengetahui punca sebenar kejadian, namun tidak menolak kemungkinan faktor seperti cuaca, keadaan berjerubu dan kekurangan air dalam badan menyumbang kepada keadaan tersebut. Seterusnya, 9 pelumba Malaysia Pro Cycling MPC kini bersaing sengit untuk merebut 6 slot bagi mewakili pasukan berstatus benua tersebut pada Litua di Langkawi LTDL 2026 dengan hujan di laluan utara minggu ini menjadi penilaian terakhir sebelum senarai diumumkan. Prinsipal MPC Sayuti Zahid berkata pihaknya masih belum membuat keputusan muktabat berhubung 6 pelumba yang akan dibawa ke perlumbaan berstatus UCI 2 Pro itu, terutama bagi mengimbangi kekuatan pakar pendakian dan pelumba pecut. Menurutnya, MPC mempunyai dua perancangan, komposisi pasukan, 5 pendaki dan seorang pelumba pecut atau 4 pendaki serta 2 pelumba pecut. Belum menambah peringkat kedua, keempat dan kelima antara laluan yang akan diberi perhatian kerana 3 peringkat itu dianggap penting dalam menentukan kesesuaian komposisi pasukan. Pada itu, 3 pelumba pecut, Izzat Hilmi Abdul Halil, Sani Syahmi Syafi'i, Iqbal Daniel Nawawi turut berada dalam senarai calon selain mempunyai peluang untuk mempertimbangkan bagi tugasan edisi pada kali ini. Sudah itu saya yang kita kongsikan berusaha info sekali di Tau FM pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan majlis sukan untuk semua.

0: pag-asa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Kembali sebelum bersama saya Qayyum, kita berada di jam yang kedua saudara untuk segmen Ritma Petang. Okey, apa kita bersama masih lagi bersama melalui ruangan seleksi pada petang ini. Okey, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Ada dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Kristina menerusi lagu Delusi Cinta, juga kita ada Cici menerusi lagu Kau Anggap Aku Apa. Di 7843 bersama pemanggil lagi di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8243. Kristina, Delusi Cinta, Cici, Kau Anggap Aku Apa. Lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih. Hello.
3: Assalamualaikum, Abang Qayyum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
3: Saya Yasin dari Kampung Satang Hojong, Kuna.
2: Okey, Yasin, teruskan dengan pilihannya.
3: Kau fikir aku siapa? Yang kedua ke itu?
2: Iya, betul.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Sebenarnya dengan Cici yang berisi lagu Kau Anggap Aku Apa. Jangan lupa 4.15 nanti kita akan rasa-rasa bihbor bersih peran lagu kuasa 2. Okay, jom kita lain lagi. Pilihan selesai seterusnya, kita ada lagu daripada Yusri Hakim berisi lagu Bintang Malam. Juga kita ada Kakak Azraf berisi lagu Berubah. Berapa lagu untuk anda pilih? 78243. Okay, cuba pesan pemanggil di talian ketika ini. Hello.
1: Assalamualaikum, dah sempetan.
0: Ya, waalaikumsalam, Jumaria di talian.
1: Saya ada.
0: Okey, Jumaria, seperti biasa, teruskan dengan pilihannya.
1: Okey, baik-baik. Petang ni lebih pilih lagu daripada Kakak Ashraf. Yang kedua ada. Semoga terhibur lah, ayam. Okey, terima kasih lah yang terus seleksi. Sampai FM, pilihan anda. Bye.
0: Bye.

0: 3 petang hingga 7 malam. Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkata.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Tiga fakta menarik.
1: Tiga perkara kebaikan mempunyai binatang peliharaan. Satu, menemani dan memberikan rasa kesepian. Binatang peliharaan seperti kucing, anjing atau burung boleh menjadi teman yang setia dan memberikan perasaan tidak sendirian. Mereka boleh memberikan hiburan, cinta dan perhatian kepada pemiliknya. 2. Meningkatkan kesihatan fizik dan mental. Mempunyai binatang peliharaan dapat mengurangi stres, menurunkan tekanan darah serta meningkatkan pembakaran kalori melalui aktiviti fizik seperti bermain atau berjalan-jalan dengan mereka. Selain itu, merawat binatang peliharaan juga boleh membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan meningkatkan kebahagiaan serta kesejahteraan mental. 3. Membantu dalam proses pembelajaran dan pengembangan peribadi. Memiliki binatang peliharaan dapat meningkatkan tanggungjawab dan disiplin seseorang. Merawat dan memenuhi keperluan binatang peliharaan seperti memberi makan, membersihkan kandang atau merapikan bulu binatang peliharaan boleh mengajarkan nilai-nilai moral, empati dan kepedulian. Selain itu, juga boleh menjadi pengalaman pembelajaran yang berharga untuk memahami dan menghormati makhluk hidup lainnya.

untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap cerbu ni, Met Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin ya, yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah ya. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model-model cuaca lah.

0: anda.
1: Okey, kembali semula bersama dengan saya 4:45 minit petang waktu ini. Okey, ada baru saja kita sama-sama ikuti berita Sabah FM tepat pukul 4:30 minit petang tadi, dan jom kita layan lagi pilihan seleksi kita sehingga ke jam 5 petang. Okey, baik, apapun, jom kita pilih lagi lagu. Kita ada lagu daripada Zaki Yamani yang menerusi lagu Lekas. Juga kita ada Syamil menerusi lagu Cukup Sekali. Itu pilihan lagu seterusnya menerusi ruangan seleksi. Okay? Zaki Yamani Lekas, Syamil Cukup Sekali. Dua buah lagu untuk anda pilih pada petang ini. Kita bersama pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ahmad Rizam Shah.
2: Ya, saya DJ Kayu.
1: Ya, di mana lokasi?
2: Kabota.
1: Kabota, okey. Manggil seterusnya, silakan.
2: Anak Jamal Nabi lah.
1: Okey, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Baru saya berhibur bersama dengan Zaki Abani. Seperti baru saya berhibur bersama dengan Zaki Abani sebentar tadi berisi lagu Lekas. Okey, jom kita lain lagi pilihan selesai seterusnya dua lagu. Kita ada lagu daripada Aiman Tino, Segunung Janji. Juga ada Kudin Khalid, okey, berisi lagu Pesan Orang Dulu. Bersama dengan pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
1: Pendengar baru ini DJ. Wali di Kalumpang.
0: Wali di Kalumpang. Ini yeah. Orlam.
1: Orlam.
0: Baik Wali.
1: Ya,
0: pemanggil seterusnya silakan.
1: Yang pertama lah.
0: Yang pertama. Terima kasih Wali.
1: Oke, sama-sama.

0: bersama dengan Aman Tino Segenung Janji, dan kita telah pun sampai di pilihan seleksi terakhir untuk petang ini. 20 lagu terakhir untuk anda pilih menerusi ruangan seleksi ini. Kita ada lagu daripada Mendua menerusi lagu Jarak. Juga kita ada Hazami, Renjana Jiwa 2026. Bersama dengan pemanggil terakhir di talian ketika ini. Hello.
1: Hello lagi, DJ.
0: Halo lagi, Raima. Baik, Raima, pemanggil terakhir petang ini, silakan.
1: Lagu yang kedua itu pula.
0: Okey, baik. Terima kasih. Sahabat kita Raima sebentar tadi pilih lagu terakhir bersama dengan Hazami, Renjana Jiwa 2026. Selamat sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Berisi ruangan seleksi. Terima kasih banyak sahabat-sahabat pendengar yang sudah pun menghubungi kita dan memilih lagu berisi ruangan seleksi ini. InsyaAllah ruangan seleksi seperti biasa akan kembali bersama anda nanti esok seperti biasa untuk menerusi hiburan segmen Ritma Petang. Okey, jangan lupa saudara menyusul selepas ini. Kita akan sama-sama ikuti berita utama 5 petang. Okey, tempat ke 5 petang, dan selepas itu saya akan kembali sunah pesan nanti di jam yang ketiga untuk segmen Ritma Petang ini. Jangan lupa untuk berjanji anda bersama yang berbahagia pada Ustaz Abdul Basit Harisan nanti berisi rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Jom kita berhibur bersama dengan Hazami. Dengarkan ini, Renjana Jiwa 2026.

0: keadaan cuaca semasa dan jerbu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
2: Okey, dari aspek operasi pemenia awan Met Malaysia, kami akan melihat aspek kelembapan kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan jadi bila kita menjalankan operasi pemberian awan ni ataupun OPA kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebut lah, sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukan untuk memastikan operasi pemberian awan tersebut berjaya.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Kenapa, Man?
1: Ni macam jabatan lama lah.
2: Oh, gitu.
1: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
2: Cerita apa tu, Man?
1: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni kita pandai leka.
2: Bekerja kan?
1: Betul, bekerja. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
2: Pulang manusia kan. Tak pernah puas hati.
1: Macam kan? Kawan dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan kawan dapat APC, kita pula yang sakit hati.
2: Gitu kan.
1: Padahal markah itulah. Begitulah.
2: Kan, rasa iri hati.
1: Betul.
2: Dengan kejayaan orang lain kan. Selalunya berlaku di tempat kerja lah kan.
1: Betul, tempat kerja.
2: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
3: Okay, mantap soalannya ni.
2: Kan?
3: Macam lain vibe-nya ni.
2: Hati-hati.
1: Dia macam serius dah sekarang
2: hati.
1: Ni.
3: Okay, kata ulama dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang.
1: Betul.
3: Adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
1: Okay.
3: Salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
1: Betul.
3: Kan? Gelang. Kita nampak
2: kecil.
3: Kita kecil. Tengok kawan, ui, nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
2: Betul.
3: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Belanya grade sama.
1: Contoh
3: kan. So dia akan ada satu perasaan iri, hasad, dengki dengan orang lain. So di antara cara untuk kita menikmati kehidupan kita adalah jangan suka tengok kenikmatan yang ada pada orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan itu. Macam contoh, bila mana kita bandingkan suami kita
1: kan? Suami orang
3: memang jauh lah action labelnya tu. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, untuk mengelakkan hati kita daripada penyakit hasad ni, ada satu doa yang mungkin boleh kita amalkan, yang biasa diucapkan oleh imam-imam ketika solat Jumaat ataupun lepas habis solat fardu. Iaitu doanya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim, yang bermaksud, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. So doa tu kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, boleh juga dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan serba sedikit hati kita tu akan semakin disucikan oleh Allah SWT daripada penyakit hasad, dengki kepada orang. Sebab takut dengan dengki tu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik pula.
2: Betul.
3: Kan, sehinggalah memudaratkan kita punya saudara-saudara seakidah tu.
2: Betul.
3: Dan sampai begitu, Man, ya?
2: Ya, amal, Man.
1: Sampai bin sihir, ya.
3: Man, soalan saya, jabatan mana?
0: Tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: 5.28 minit petang waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat dan pendengar semua yang masih lagi mendengarkan Tau FM. Kita berada di jam yang ketiga untuk hiburan segmen Ritma Petang. Alhamdulillah saudara, besok lagi kita menerusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Okay? Apapun sebelum itu, kepada anda yang sedang mendengarkan kami, yang sedang berada dalam kenderaan, ya, pada cepat jauh selamat, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jalan agak sesak, ya. Terutama sekali di jalan utama menuju ke Apas, ditutup, ya, bagi memberi laluan pembinaan jambatan baharu. Jadi harap bersabar, insyaAllah mudah-mudahan perjalanan ataupun aliran trafik yang dikelolakan oleh petugas-petugas trafik, polis trafik kita ketika ini dapat melancarkanlah, ya, aliran trafik anda. Okey, dan juga pada masa yang sama kita nak maklumkan juga sebelum itu berkait dengan indeks pencemaran udara setakat pukul 5 petang, ya, yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Keadaan jerebu di Tawau ketika ini dalam zon sederhana menuju ke tidak sihat, ya, dengan catatan bacaan IPU sebanyak 84. Walau bagaimanapun, kepada anda semua ketika ini, ya, disyorkan, ya, disyorkan dan juga disarankan untuk memakai pelitup muka sekiranya ada apa-apa perkara yang melibatkan kerja-kerja luar. Okey, itu antara bacaan terkini indeks pencemaran udara bagi kawasan Tawau. Baik, apapun saudara, seperti biasa untuk rancangan Mari Mengaji di Tau FM, saya tidak keseorangan. Kembali semula bersama-sama dengan panel tetap kita, rancangan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harissa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, apapun insyaAllah yang bagi Ustaz akan bersama kita sehingga ke penghujung rancangan. Yeah. Okay, apapun sebagai pemakluman awal, ya, yeah, kepada sahabat-sahabat dan pendengar semua, kita akan meneruskan kesinambungan surah pada minggu lalu, iaitu surah An-Naba, dan kali ini kita akan bermula daripada ayat 31 hingga ayat 40. Okey, bermula daripada ayat 31 hingga 40 surah An-Naba. Jadi boleh bersiap sedia dengan mushaf masing-masing, insyaAllah kita akan layani panggilan anda nanti. Sebelum kita bersama-sama yang berbahagia Ustaz, apa kata marilah kita sesama mendadah tangan mengaminkan doa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Dan tanpa berlumbang masa, kita terus saja bersama dengan yang berbagi Ustaz untuk sedikit mukadimah. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih ya DJ Qayyum. Ya, seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat lagi bersua dalam udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa diboli dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, pada petang ini kita lanjutkan lagi berkenaan perkongsian kita dengan bab tajwid, dan kita masih lagi dalam hukum roh, ya, bacaan hukum roh, dan kita pergi kepada yang ketiga, iaitu roh boleh dibaca tafkhim ataupun tarkik. Maksudnya dia boleh dibaca tafkhim tebal ataupun tipis, ya. Ya, maksudnya pilihanlah. Baik, yang pertama, ketika roh bertanda sukun di tengah kalimah, sebelumnya terdapat huruf asal pada kalimah yang berbaris di bawah, dan selepasnya terdapat huruf isti'ala yang berbaris di bawah. Contoh, kullu fir, ya, kullu firqin, fa baris bawah, ro dimatikan, dan qaf huruf isti'ala berbaris bawah, ya, kullu firqin. Kita boleh pilih sama ada mau ditebalkan ro ataupun tipis, boleh, tak ada masalah, ya. Sama ada kita baca fir ataupun fir, ya. Yang kedua, Ketika ro di akhir kalimah, kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun dan sebelumnya terdapat huruf isti'ala yang bertanda sukun, dan sebelum huruf isti'ala yang bertanda sukun terdapat huruf daripada asal kalimah yang berbaris di bawah. Ya, contoh ada dua, misro, ya misro, ya misro, sod dimatikan, ro sama ada kita tipiskan dia ataupun tebal boleh ya. Yang kedua, ainal qitr ataupun ainal qitr, qitr ro-nya di ujung tu tipis ya, misr. Baik, tetapi huruf ro yang berada dalam pada kalimah qitr, qitri, diutamakan dibaca tarkik, maksudnya diutamakan ditipiskan kerana asalnya di baris bawah ya. Dan huruf ro yang berada pada kalimah misro diutamakan bacaan tabkhim kerana asalnya berbaris di atas ya. Boleh bagaimanapun, boleh dipilih insyaAllah. Baik, itu saja dulu.
0: Baik, terima kasih kepada Mbak Ustaz untuk sedikit konsert ilmu lagi pada petang ini. Apapun, seperti biasa saudara, sebelum kita melayani panggilan dari sahabat pendengar semua, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah An-Naba bermula daripada ayat 31 hingga ayat 40 oleh yang berbahagia Fadil Ustaz Abdul Basit Harisa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أنزلناه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
1: Subhanakallahul azim. Demikian tadi yang telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan surah An-Naba bermula daripada ayat 31 hingga ayat 40 ya, oleh yang berbagai ustaz. Jadi ya, khusus pada sahabat pendengar semua yang ingin mencuba ya, anda semua dijemput untuk menghubungi sekarang talian 778243. InsyaAllah kita akan melayani panggilan dari sahabat-sahabat semua ya. Kepada anda semua sekali lagi peringatan untuk yang ingin menghubungi kita, sila jauhkan diri anda daripada radio ataupun nak dekat juga boleh kecilkanlah ya. Jangan terlalu kuat untuk mengelakkan bunyi berdengung kita ketika kita berada di ruang darat FM. Okey. Baik, kita menantikan panggilan dari sahabat semua, menantikan pemanggil pertama pada petang ini. Rasanya ada pemanggil sudah. Kita cuba bersama pemanggil pertama kita. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa di talian tu?
2: Hafiz.
1: Adik Hafiz. Okey, baik. Adik Hafiz sudah bersedia?
2: Sudah.
1: Okey, baik. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza.
0: Ulang.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا

0: ترابا. صدق الله العظيم.
1: Surah Allahul Azim. Terima kasih Adik Hafiz dengarkan radio ya.
2: Ya.
0: Sama-sama.
1: Okay. Baik, baru saja bersama dengan Adik Hafiz sebentar tadi. Silakan Ustaz.
2: Baik. Okey, Adik Hafiz ya. Baik. Ada beberapa perkara lah ya. Baik. Pada ayat yang ke-31 saya suruh ulang tadi sebab nunnya itu ada taruh mat pula ya. Inna ada panjang pula. Saya diulang, okey sudah ya. Jadi nun perhatikan ya masa baca. Seterusnya pada ayat yang ke-35 la yasma'una fiha laghwan. Dengan ada ge-nya lagh, ada ge tak maunya. Kena hati-hati baca. Lepas tu pada ayat yang ke-37 pada perkataan wama bainahuma ar-rahman, ro ada tanda sabdu tu, jangan terlampau bergetar ya, tak mau baca wama bainahuma humar ya, mar tak mau rrr, ya berkata huruf ro bersabdu macam gitu gitu ya, tidak boleh ya. Maksudnya kita contohnya bacaannya begini. Wa ma bainahuma marrah marrah marrah. Ya. Sama juga pada ayat yang berikutnya, yauma yaqumur. Tak bau ya. Yauma yaqumur murru. Jangan bergetar tu ro. Ya, kalau dia bergetar macam itu, dia dikategorikan sebagai takrir. Ya, takrir maksudnya roh itu akan berulang-ulang-ulang. Maksudnya jadi kalau sebut di situ jadi macam banyak roh. Ya, rrr, berarti ada 5-6 roh di situ. Ya, jadi dia bertanda sabdu. Baik. Seterusnya masih juga yang itu roh. Pada ayat yang panjang ni, ya, pada ayat yang panjang, kena hati-hatilah. Ya, nafas kan boleh berhenti di mana-mana ulang. Ya. Contoh macam tadi ayat yang ke-40 inna anzaur, tebal ya, ro tu dimatikan, zaur. Nakum azaban qariba, boleh berhenti situ, terus sambung saja yauma ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, boleh berhenti situ ya. Jadi tak adalah kita sampai terputus nafas. Ya, boleh berhenti. Yada tu kena panjang ya, dua harkat. Kalau berhenti mat alif li sukun ya. Lepas tu terus sambung saja wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ataupun ulang qaddamat yada, ulang balik qaddamat yada sampai habis. Macam tu. Okey, Adik Hafiz.
1: Baik, itu antara komen Ustaz ya, untuk Adik Hafiz tadi berdoa jadi pedoman ya buat Adik Hafiz. Okey. Baik, khusus pada anda semua 5.45 minit petang, khusus pada anda semua yang sedang mendengarkan Dato' FM. Anda sedang mendengarkan rancangan Mari Mengaji di Dato' FM. Kita berhentikan lagi pemanggil-pemanggil yang ingin mencuba surah An-Naba' bermula pada ayat 31 hingga ayat 40. Okey. Jadi dijemput untuk menghubung kita sekarang juga. Ada pemanggil, kita cuba bersama pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Okey, kita menantikan panggilan dari anda semua.

0: Baik, ada pemanggil di talian kira-kira ini dan sama pemanggil seterusnya. Boleh hubungi kembali talian 7823.
1: Jangan diletak.
0: Jangan letaklah. Jangan
1: letak. Pegang terus.
0: Pegang terus. Pegang talian terus ya. Okey. Mungkin belum apa ni belum bersedia lagi, boleh hubungi kita kembalilah di talian 7823 ya. Okey, kita cuba lagi sekali lagi seorang pemanggil di talian ketika ini. Hello.
2: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di talian?
2: Ahmad di sini.
0: Encik Ahmad buat panggilan dari mana?
2: Dari Batu Lapan.
0: Batu Lapan. Baik, sudah bersedia?
2: Iya. Sedia insyaAllah.
0: Okey, silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal lilmuttaqina mafaza. حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب بك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih Encik Ahmad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Encik Ahmad dari Batu Lapan. Silakan Ustaz.
1: Baik. Okey, alhamdulillah Cik Ahmad ya. Baik. Ada beberapa ya pada ayat awal-awal alhamdulillah. Okey. Masuk pada ayat yang ke 239 ya. Pada huruf qaf bertanda sabdu diwaqafkan. Zalikal yaumul haqq. Betul-betul kita gantung dia baru detakkan dia. Zalikal yaumul haqq. Jangan terlampau cepat. Zalikal yaumul haqq. Gitu ya. Kalau dia itu namanya qalqalah kubra atau qalqalah akbar. Ya. Baik. Pada ayat yang ke 40. Okey, pada yauma yanzurul mar'uma. Ya, mar'uma hamzah bukan ain ya. Mar'uma ya mar'uma mar'uma hamzah ya. Baik. Qaddamat yadah dua harakat saja. Kalau kita berhentikan di situ jadi mat arid disukun bolehlah sampai 6 harakat. Ya, tapi kalau wasal terus jadi 2 harakat ya. Yadahu wa yaqulul kafiru ya. Kafiru ya firu dalam matnya ru tiada mat jadi satu harakat saja. Ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik, itu saja.
0: Okey, terima kasih pada yang bagi ustaz ya, komen untuk bacaan Encik Ahmad dari Batu Lapan sebentar tadi. 5.50 minit pertama waktu ini, kita masih lagi membuka talian 778243 kepada sahabat-sahabat semua yang ingin bersama-sama berdurusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Kita menantikan panggilan dari sahabat kita.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Baik, 5.55 minit petang. Kurang 5 minit lagi kita melabuhkan tirai rancangan Mari Mengaji kita di Tau FM. Apapun dua pemanggil sudah pun mencuba, sudah pun menghubungi kita dan mencuba bacaan masing-masing, memperdengarkan bacaan masing-masing. Adik Hafiz kita dan juga Encik Ahmad sudah tadi. Mungkin apapun Ustaz, sedikit penutup lah daripada Ustaz pada petang ini. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini kita ada dua pemanggil, alhamdulillah. Ya, satu anak-anak, satu dewasa. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah baik bacaan dan kesalahan-kesalahan yang terdapat tadi, kesalahan bukan yang biasa, maksudnya kesalahan yang tidak sengaja tersasul. Tersasul begitu ya. Sebenarnya boleh baca, cuma mungkin gara-gara gemuruh dan sebagainya. Baik. Apapun kita teruskanlah pembacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Terutama sekali berkenaan dengan hukum-hukum tajwid, makhraj huruf lah. Makhraj huruf tu kita kena latih ya, sebutan-sebutan huruf, kejelasan-kejelasan dia ya. Sebab ayat Al-Quran ni perkataan-perkataan ni dia berbeza dengan padamanya ni perkataan-perkataan Rumi ya. Arab ni dia kena jelas betul sebutannya supaya tidak merubah makna kan. Jadi apa-apa pun insyaAllah mudah-mudahan kita semuanya lah akan sentiasa istiqomah dalam melaksanakan atau membaca Al-Quran dengan bertajwid dan boleh belajar insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, saudara, sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Terima kasih banyak kepada seluruh pendengar Tau FM yang setia bersama rancangan ini sejak dari awal tadi. Terima kasih juga kepada sahabat pendengar yang sudah pun menghubungi kita dan mendengarkan bacaan masing-masing. Apapun, insyaAllah saudara, kita akan bersua lagi pada minggu hadapan hari yang sama.
2: InsyaAllah.
1: Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, surah apa pun asal itu sebagai penuh muslimin dan juga muslimah masih waktu salat fardu maghrib bagi zon 3 Lahdatu Selabukan Kunak Sahabat Sampurna Tungku dan bahagian Tau Timur adalah pukul 6 minit petang dan zon 4 Bandar Tawau Balung Merata Kelabakan dan bahagian Tau Barat 6-9 minit petang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Tawau FM, pilihan anda.
6: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya Surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga 9.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan yakni kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'du ayat 28. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ghulam, wahai budak kecil, waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, nescaya Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Kata para ulama, ini maksud daripada hadis ini ialah apabila seseorang hamba itu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, Allah sentiasa menjaga dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ramai di kalangan kita yang tidak perasan tentang kasih sayang Allah kepada kita. Sewaktu kita berjalan, sewaktu kita pergi melancung, sewaktu kita bekerja, sewaktu kita melakukan maksiat sekalipun, sebenarnya Allah masih sayangkan kita. Buktinya apa? Buktinya jantung kita tak pernah berhenti walaupun sesaat, walaupun kita melakukan maksiat. Itu tanda Allah sayangkan kita. Dia beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Dia beri peluang untuk kita berubah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan waktu kita melakukan maksiat, masih Allah menjaga kita. Bayangkan sekiranya kita sentiasa mengingati Allah, melakukan satu perkara ingat Allah. Oh, kalau aku melakukan ini, Allah lihat aku, Allah bagi aku nyawa, Allah bagi aku mata, Allah bagi aku telinga, takkan aku nak melakukan maksiat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara zikir yang boleh kita amalkan yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, iaitu ya Allah, tolonglah aku agar dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperelokkan amal ibadahku. Mudah-mudahan kita dapat amalkan supaya kita sentiasa Allah sayang, sentiasa Allah pelihara dalam kehidupan kita.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu.

Ya, sudah sampai di sini saja teman-teman kita kali ini bersih peran segmen Ritma Petang di edisi Khamis 17 September 2026. Ya, diharapkan anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berusi segmen ini. Terima kasih banyak sudi bersama kami dari pukul 3 petang tadi sehingga lagu saat ini. Jangan lupa saudara, tepat pukul 7 malam nanti kita akan sama-sama ikuti siaran sambung siaran Sabah FM. Saya Qayyum mengakhiri perjalanan setakat ini. InsyaAllah merupakan berada kita akan bersua lagi di ruang masa yang lain. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan nasihat kita bersua lagi.

0: Ivy Roy Kesa Indah di Simfoni Tetap di Hati, salah seorang finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Okey, kakak Cik kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berupa petir, hujan lebat di pedalaman Tawau Kelabakan, Kunak dan Lahdatu, disanakan di Kinabatangan, Labuk, Sugut, Telupit dan Tongod dan juga di bahagian pantai barat Sabah. Dan bagi anda yang berada di kawasan tersebut, hati-hati di manapun anda berada dan boleh juga muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, kita terus layan lagu daripada lagu Anugerah Juara Carta Artis Lagu Sabah.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Feel it.
3: Baguslah.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Dua projek jambatan konkrit bernilai keseluruhan 23.3 juta ringgit di Kampung Kaung dan Kampung Melangkap kawasan Dun Kedamaian kini siap sepenuhnya sekaligus meningkatkan kemudahan perhubungan serta merancangkan kegiatan ekonomi penduduk di kawasan itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict merangkap Dun Kedamaian berkata, jambatan konkrit Kaung sepanjang 100 meter melibatkan peruntukan 14.3 juta ringgit termasuk pembinaan sebuah pembentung bagi laluan anak sungai dimulakan pada Ogos 2024 dan siap sepenuhnya awal September tahun ini. Manakala jambatan konkrit Melangkap sepanjang 50 meter dengan kos kira-kira 9 juta ringgit dimulakan pada Februari 2025 dan siap sepenuhnya Ogos lalu. Datuk Iwan berkata, kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk JKR Sabah, Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah serta rakan-rakan dalam kerajaan negeri dan persekutuan akan diteruskan. Ia bagi menjayakan rancangan pembangunan kedamaian seperti yang digariskan dalam Plan Induk Pembangunan Kedamaian 2020 hingga 2035. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan kedua-dua projek berkenaan di Kota Belud. Peruntukan pembangunan untuk Sabah perlu ditingkatkan dalam Belanjawan 2027. Ia bagi mempercepat pembangunan infrastruktur dan merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri. Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, Sabah masih memerlukan peruntukan yang lebih besar bagi pembangunan sekolah, jalan raya dan hospital. Jelasnya pembangunan infrastruktur itu penting bagi menyokong ekosistem untuk membangunkan ekonomi dan juga aktiviti perniagaan. Beliau berkata demikian dalam satu temubual khas bersama RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Pembangunan infrastruktur perlu diberi keutamaan kerana ia menjadi asas kepada pertumbuhan ekonomi serta aktiviti perniagaan di Sabah. Dalam masa sama, pembangunan Sabah juga perlu mengambil kira potensi dan kelebihan setiap daerah. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Firdausi turut menyarankan agar kerajaan memberi tumpuan kepada ekonomi rakyat dalam belanjawan 2027, khususnya usaha menangani kos sara hidup dan meningkatkan kuasa beli penduduk. Jelasnya, peningkatan kos sara hidup perlu ditangani menerusi usaha meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk mempertimbangkan kenaikan gaji minimum serta bantuan sumbangan tunai rahma. Peningkatan hasil negara juga perlu dimanfaatkan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati rakyat. Langkah itu penting kerana tekanan kos kehidupan turut memberi kesan kepada kuasa beli rakyat apabila peningkatan inflasi bagi tempoh 2019 hingga 2024 lebih tinggi berbanding pertumbuhan gaji. Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Pinampang telah menjalankan operasi pemeriksaan ke atas sebuah pusat hiburan di Pinampang. Operasi itu sebagai usaha berterusan untuk membanteras penyalahgunaan dadah. 17 individu terdiri daripada 11 lelaki dan 6 wanita telah diperiksa serta menjalani ujian saringan awal air kencing. Hasil ujian mendapati kesemua individu yang diperiksa negatif daripada sebarang jenis dadah dan tiada tangkapan dibuat dalam operasi berkenaan. Pemeriksaan dan pemantauan dari semasa ke semasa akan terus dilaksanakan ke atas premis-premis hiburan. Ia bagi memastikan kegiatan penyalahgunaan dadah dapat dibendung selain memastikan persekitaran selamat dan terkawal. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar lagi 8 malam ini kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Menuju Syurga di Antara Rahmat dan Amal.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Khusbah.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, bah. Bagus, bah.
2: Forum Anjung At-Taqwa.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillah. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini malam yang penuh barakah, malam Jumaat, sekali lagi kita dipertemukan dengan forum yang terlalu hebat, yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang berada corong-corong radio, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini penerbit Sabah FM mengadakan siaran Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Nurul Hidayah Bongawan. Apa kabar orang Bongawan semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tajuk yang kita bicarakan malam ini, berkenaan dengan rahmat, maka tajuk yang akan kita bangkitkan, yang akan kita bicarakan pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Yang mana kita tahu bahwa syurga itu adalah nikmat yang terbesar, yang semua kita mau untuk memasukinya, tapi tidak mudah untuk memasukinya. Perlu ada usaha, perlu ada amal ibadah. Bahkan ada orang yang merasakan tidak perlu ibadah, tapi hanya rahmat daripada Allah. Tapi malam ini kita bicarakan, kita bahas pada malam ini, adakah rahmat dan amal itu ada kaitan yang sangat dekat, ataupun hanya kita menunggu rahmat daripada Allah, ataupun hanya beramal tapi tidak perlu rahmat daripada Allah. Nah, malam ini saya tampilkan dua orang panel yang tidak asing lagi di negeri Sabah, yang akan membicarakan, akan membahas tajuk yang kita akan sampaikan pada malam itu. Sebelum itu, untuk makluman hadirin hadirat, pada malam ini siaran kita ini boleh kita tonton di live Facebook Sabah FM dan dapat juga didengar melalui corong-corong radio Sabah FM. InsyaAllah yang hadir semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya perkenalkan panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah, yang merupakan pensyarah kanan University Malaysia Sabah. Assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sehat Ustaz?
5: Terima kasih. Semangat nampakkan moderator kita.
4: Masya Allah, semangat, sebab yang hadir pada malam ini bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Kita teruskan lagi dengan panel yang kedua. Saya tampilkan Datuk Ustaz Haji Abdul Manaf bin Lakariba, merupakan pendakwah bebas negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berseri-seri malam ini berbaju batik merah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya pada malam ini kita tampilkan dua orang panel yang juga merupakan mantan timbalan mufti negeri Sabah. Subhanallah. Insya Allah, teruskan dengan pusingan yang pertama, soalan yang pertama yang saya akan berikan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali bin Abdullah. Begini Ustaz, soalan saya lah berkaitan, kita tahu sekarang sering kita ungkapkan perkataan rahmat, dengan rahmat Allah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Tapi apakah ta'rif rahmat dari sudut bahasan istilah syarak, dan apakah kaitan antara rahmat dan amal yang boleh membawa seinsan atau hamba Allah itu sendiri menuju ke syurga yang insya Allah akan didapatkan pada orang-orang yang Allah inginkan? Mohon pencerahan Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin wad dunya. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati moderator kita Ustaz Muhammad Kaplin, rakan panel saya Datuk Ustaz Haji Abdul Manap Lakariba, pengurusi masjid serta para ejikedia, para muslimin, muslimat, tidak lupa juga RTM yang bertungkus lumus untuk forum pada malam ini. Rahmat ini berasal daripada perkataan rahimah, yarhamu rahmatan. Di dalam kamus mu'ajam maqayis lugha yang penulisnya Abu Hasan Ahmad bin Faris, dia mengatakan makna rahmat itu ialah kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Kalau kita pandang daripada sudut syarak pula, Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang hidup di dalam kerajaan Abbasiyah, meninggal pada tahun 502 Hijrah, beliau mentafsirkan rahmat itu ialah belas kasihan yang menuntut kebaikan kepada orang yang dikasihi. Rahmat ini terbahagi kepada dua. Secara umumnya rahmat itu terbahagi kepada dua. Rahmat yang mana Allah Subhanahu taala kurniakan kepada seluruh makhluknya, tidak kira Islam, tidak kira kafir. Bermula daripada penciptaan mereka di atas muka bumi ini, daripada pendidikan yang diberikan kepada mereka, daripada rezeki yang diberikan kepada mereka, dan daripada penguasaan mereka terhadap alam semesta ini. Rahmat yang kedua adalah rahmat yang khusus. Rahmat khusus ini tertentu untuk orang-orang yang beriman sahaja, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan hidayah petunjuk kepada mereka semasa hidup di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridaan kepada mereka di akhirat nanti untuk memulihkan mereka masuk ke syurga. Amal salih pula dia meliputi contohnya seperti sembahyang, mengeluarkan zakat, berbakti kepada kedua orang tua dan lain-lain hal yang disebutkan di dalam kitab-kitab syarak kita, kitab-kitab Islamiah kita. Syani rahmat dan amal ini mempunyai kaitan yang sangat kuat di dalam Islam. Amalan ini merupakan penyebab untuk kita masuk ke dalam syurga. Tetapi ia mestilah diarusi ataupun disepakati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia menjadi sah untuk seorang itu masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ke-11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha fayudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan beramal salih akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Jadi jelas kepada kita bahawa ayat ini merupakan gabungan antara amalan dan perbuatan baik yang mendatangkan rahmat Allah untuk kita masuk ke dalam syurga. Kita ambil contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah rakan dia di dalam syurga? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa nama dia, kampung dia dan tempat dia. Nabi Musa lantas menuju ke kampung tersebut dan dengan bantuan penduduk kampung Nabi Musa berjaya untuk mendapatkan pemuda tersebut. Apabila Nabi Musa alaihissalam pergi ke rumah pemuda ini, kan pemuda ini sibuk, dia berada di dalam bilik, dia sibuk tidak melayan di Nabi Musa. Apabila dia keluar daripada bilik itu, dia menggendong seekor khinzir yang besar, khinzir betina. Dilapnya, dimandikannya, dibersihkannya, kemudian dipeluk, diciumnya. Lepas itu dikembalikannya ke bilik lagi. Lepas dia keluar daripada bilik, dia mengangkat seekor khinzir, seekor babi lagi yang lebih besar daripada yang pertama ini, yang laki-laki. Begitu juga dibersihkannya, dimandikannya, dilapkannya sampai kering, dan kemudian dipeluk, diciumnya. Nabi Musa airan. Lalu apabila pemuda tadi menghadap kepada Nabi Musa, Nabi Musa bertanya kepada dia, apa agamamu? Dia mengatakan, agama saya agama tauhid. Lalu kata Nabi Musa, agama kita tidak mengizinkan kita untuk melakukan demikian. Kenapa engkau melihara khinzir? Apa jawab pemuda tadi? Khinzir yang saya pelihara itu adalah ibu bapa kandung saya. Yang mana disebabkan kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala telah mengubah mereka menjadi babi yang hudu rupanya. Tapi saya sebagai seorang anak tetap bertanggungjawab melaksanakan kewajiban saya terhadap kedua orang tua saya. Dan saya menjalankannya seperti mana yang Tuhan lihat. Saya memandikan, melap, mengeringkan dan sebagainya. Begitu juga tiap-tiap hari saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diubah, dihapuskan, diampunkan dosa mereka ini, diubah muka mereka itu seperti manusia biasa. Maka berkat kebaktian anak ini kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat makamnya di sisinya sebagai seorang anak yang saleh. Justru itu juga apabila makamnya diangkat di sisi Allah sebagai seorang anak yang saleh, maka doanya pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa budak ini, ibu bapa budak ini yang asalnya dimasukkan ke dalam neraka, tapi disebabkan doa oleh anak yang saleh ini, maka mereka dipindahkan ke dalam syurga. Kedudukan asal di dalam neraka dipindah ke dalam syurga. Menampakkan kepada kita betapa amalan yang dilakukan itu mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan satu kesan bahawa amalan yang baik itu sudah pastinya akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menderita.
0: Masya-Allah. Itulah tadi perbahasan yang telah dibicarakan tadi, dibahas oleh Al-Fadil Ustaz, yang mana rahmat itu ada dua, yakni rahmat umum, ada rahmat yang khusus. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat khususnya Allah dan beramal ibadah, dan insyaallah dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz perbicaraan bahas yang begitu mantap. Insyaallah diteruskan lagi. Dan soalan yang kedua saya akan berikan kepada Al-Fadil Dato' Ustaz Abdul Manaf. Ustaz, bila kita bicara tentang amal ibadah, kita tahu orang-orang dulu itu hebatnya mereka, walaupun mereka itu ahlul ibadah, contoh Imam Hanbal, contoh Abdullah bin Umar, mereka itu ahlul ibadah yang hebat, muallim, yang zikirnya tidak pernah putus, ibadah solatnya mantap, tapi mereka merasa ketika berdoa, ya Rab, terima, tolong terima amalku, tolong terima amalku, masih ada ketakutan dalam hatinya, amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita ini zaman sekarang untuk melahirkan rasa ketakutan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah, dan kita bertambah semangat untuk terus beramal ibadah. Tafadhal Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu Azza wa Jal fi kitabihil aziz, ba'dadu billahi minash shaitanir rajim, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang sudah berpindah ke KK. Dulu PTS Pitang, sahabat panel saya Al-Fadil Dr. Muhammad Ali, pengurusi masjid, barisan AJK Masjid, kru-kru RTM, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Di dalam Suratul Mukminun yang saya baca tadi, apa maksudnya? Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, mereka beramal banyak, sedang hati mereka gemetar takut. Mereka beramal dan hati mereka merasa, mereka beramal dan mereka gentar dan takut. Ini dalam Suratul Mukminun 60. Ya, dan mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tadi Tuan Moderator sebut, orang zaman-zaman dulu amal mereka bukan alang-alang. Kalau kita baca hadis Nabi sendiri dalam riwayat Muslim, Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan Nabi kalau sembahyang tahajud, rakaat pertama saja dia baca surat Al-Baqarah. Lepas tu surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Lepas tu Nabi SAW baca surat An-Nisa. Surat An-Nisa berapa ayat? 176 ayat. Hudzaifah kata lepas surat An-Nisa ni Nabi rokok ni. Ternyata Nabi tak rokok. Nabi balik kepada surat Al-Imran. Berapa ayat? 200 ayat. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW rakaat pertama saja berapa juz dia baca? 6 juz. 6 juz. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam bertahajud, rakaat pertama Imam Syafi'i baca Quran 15 juz. Naik rakaat kedua, dia baca lagi 15 juz, dia salam saja habis 30 juz dalam 2 rakaat. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, meninggal tahun 150. Hijrah umurnya 70 tahun, mati umur dia 70 tahun. Tuan-tuan tahu berapa kali dia khatam Quran? Tidak kurang 7000 kali khatam Quran. Artinya 1 tahun 100 kali, 2 tahun 200 kali, 3 tahun 300 kali, 10 tahun 1000 kali, dia mati 70 tahun umurnya, 7000 kali khatam Quran. Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, tiap malam dia akan tahajud tidak kurang 300 kali, 300 rakaat. Satu malam tidak kurang 300 rakaat. Kalau siapa yang pernah belajar di Mesir, mesti akan terdengar nama seorang wanita, ya, Rabi'atul Adawiyah. Ini wali perempuan. Satu malam berapa rakaat dia sembahyang tahajud? 400 rakaat. Bukan 40 rakaat, bukan 4 rakaat, tapi 400 rakaat. Ini orang-orang dulu hebat, ya, ibadat mereka hebat. Kita pun tak boleh lawan. Ada riwayat menyatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah, dia umurnya 70 tahun, mula 30 tahun saja wuduknya isyak ke subuh. Artinya 40 tahun isyak ke subuh satu wuduk. Satu wuduk. Kita tuan-tuan belum lagi keluar masjid tekan tut sudah. Bukan 4 tahun, bukan 4 bulan, 40 tahun wuduk isyak ke subuh satu wuduk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini tuan-tuan adalah kerana apa? Kerana mereka membiasakan diri riyadhah. Kalau kalimah-kalimah dalam tasawuf dipanggil riyadhah, ya, dibiasakan daripada kecil untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nampak untuk kita rajin beribadah ni, kita pertamanya kita mesti ikhlas. Ikhlas. Kita beribadah bukan kerana siapa, tapi kita beribadah kerana Allah. Kita beribadah kerana apa tuan-tuan? Masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah akhirat. Masa depan kita bukan mau tinggal di rumah besar saja di dunia, tapi kita mau dapatkan syurga. Dengan apa? Caranya ikhlas beribadah. Contoh, contoh, contoh. Ada 2 minit. Dulu ada seorang wanita namanya siapa tuan-tuan? Zubaidah. Tuan-tuan cerita pernah dengar tak nama Zubaidah ni? Lagu Zubaidah. Zubaidah ni isteri Khalifah Amin Rashid. Tak silap saya. Ya. Dia ni tuan-tuan, dia pernah mimpi dia berzina dengan ramai lelaki. Dia hantar dayangnya tanya seorang ulama apa maksud. Dan dia bagi tahu dia yang bermimpi, dayangnya. Ulama tu kata, kau pulang, kau buyuk, kau tipu. Jadi dia balik jumpa Zubaidah, beginilah. Kau beritahu ulama tu, Zubaidah yang mimpi itu. Jadi bila dia jumpa ulama tu balik, kalau Zubaidah yang mimpi, saya percaya. Kalau kau mimpi, kau tipu. Kau beritahu isteri, ya, raja, bahwasanya tidak lama lagi dia akan banyak bersedekah. Jadi ternyata dia daripada Baghdad pergi ke Mekah buat haji. Kesian dia tengok orang-orang buat haji. Akhirnya dia buat rumah tumpangan, air-air tepi jalan. Lepas tu dia buat empangan Ain Zubaidah dipanggil. Sampai sekarang ada bekas. Bila dia mati, anak dia nama Al-Amin. Dia ada satu orang anak je. Mimpi, "Bu, apa yang ibu dapat?" Ibu dia kata, "Apa?" "Wahai anakku, sifar, kosong." "Kenapa, Bu?" "Riak." "Jadi apa yang Allah terima, Bu?" Dia kata, "Aku beribadah tengah malam, tahajud bersama Allah, itu yang Allah terima." Tengok, banyaknya sedekah, tapi itu yang kita takut Allah tak terima. Wallahu ta'ala a'lam.
7: Syukran, terima kasih Ustaz atas pencerahan persoalan, perbahasan yang disampaikan tadi. Masya Allah, banyak contoh-contoh yang Al-Fal Datuk berikan kepada kita. Ada yang bicarakan bahawa Nabi Muhammad 6 juz baca, subhanallah. Kalaulah imam masjid Bongawan ni 6 juz, sanggup kamu? Silap-silap imam sama sejadah lagi di belakang, masya Allah. Tapi itulah kekuatan yang ada pada diri seorang hamba yang diberikan rahmat. Tapi kata Dato' tadi, yang penting berbuat amal ibadah, biarlah karena Allah. Karena kalau kita buat ibadah untuk selain daripada Allah, hanya kekecewaan yang kita akan dapat, subhanallah. Insya Allah, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga untuk Dr. Haji Muhammad Ali. Ya Al-Fadhil Ustaz, ini sering kali kita mendengar bahwa ada kalam-kalam mengatakan Allah itu maha pengampun, rahmat Allah itu maha luas, seluas langit dan bumi. Bahkan ada ayat yang menyatakan, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kau putus asa dengan segala rahmat-rahmat pengampunanku yang kuberikan kepada hamba-hambaku. Lalu bagaimana kita mau seimbangkan keyakinan kepada rahmat Allah ini supaya kewajiban beramal ibadah yang bersungguh-sungguh, supaya manusia itu walaupun Allah itu maha pengampun, tapi ada kekuatan dalam dirinya untuk beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tafaddal Ustaz.
8: Terima kasih. Rahmat itu kebiasaannya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan boleh juga rahmat itu datang daripada manusia. Sebagai seorang mukmin, kita sepatutnya tidak meragui rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala makhluknya di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-77, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna wa'dallahi haqqo, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, bahwa dia akan memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Rahmat itu boleh datang dengan amalan, dan rahmat itu boleh datang tanpa amalan. Yang ini kita cuba kaitkan bagaimana rahmat menyimbangkan rahmat dengan amalan tadi. Apabila rahmat itu datang dengan amalan, kita petik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jasiyah ayat yang ke-30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, dzalika huwal fawzul mubin. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahmatnya, yang itu merupakan kejayaan yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala seorang itu boleh masuk ke dalam syurga. Contohnya, anna imra'atin bagha ra'at kalban fi yawmi harin yatufu bi ba'rin qad atla'a lisanahu min al-atash fanaza'at lahu bi mawqiha. Yang maksudnya di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ini, terdapat seorang perempuan pelacur. Perempuan pelacur ini pada satu hari yang panas, dia nampak seekor anjing yang berlegar-legar di telaga dan menjelirkan lidahnya. Artinya dia kehausan, anjing ini. Lalu perempuan pelacur tadi mengambil dia punya stokin kulit tadi, Sukin kulit kebiasaannya jarang kita gunakan di sini, kebiasaannya di tanah Arab. Dia ambil sukin kulitnya, dia kaut itu air, dia minumkan kepada anjing tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirallah. Artinya diampunkan baginya dosa-dosanya. Yang bermaksud di sini bahawa sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita melakukan kebaikan sikit pun, sekiranya dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke dalam syurga. Manakala rahmat tanpa amalan pula, kita petik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yadkhulu al-jannata ahadun minkum bi amalihi." Wa qalu hatta wala anta ya Rasulullah, wa qalu wala ana illa ay yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Yang mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa demi Allah yang diriku ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, seorang kamu pun tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Lalu para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tidak juga saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu taala meliputi aku dengan rahmatnya dan limpah kurnia daripadanya. Jelas di dalam ayat tadi menunjukkan kepada kita bahawa amalan tidak semestinya jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga. Amalan bukan jaminan. Sebagai contohnya kita ambil di dalam kitab Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Hafiz An-Munziri, yang mana hadis ini dinukilkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Ada satu orang hamba yang kerjanya beribadat di atas sebuah gunung. Beribadat dia ini bukan sekejap, lama, 500 tahun beribadat di atas gunung ini. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dua perkara sahaja. Yang mana pertama dia minta dimatikan dalam keadaan dia sujud kepada Allah. Dan yang kedua dia minta jasadnya nanti apabila dikuburkan, ini cerita apa nama Adi Azara pula ni. Apabila jasadnya dikuburkan, jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Dikabulkan oleh Allah kedua-dua permintaannya ini. Satu hari, satu ketiga di hari akhirat nanti, dia ini didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depannya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, adkhilu 'abdi al-jannata bi rahmati. Masukkan hamba gua ni ke dalam syurga dengan rahmat aku. Tapi dia menentang. Dia kata, bal ya rab bi amali. Bahkan Tuhanku dengan amalan aku masuk syurga. Dia menentang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekali lagi, dia menentang juga. Sampailah ketika kali kata Allah Subhanahu wa taala, qaisu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi amalihi. Sekarang baik, kalau dia menentang juga, ukurkan nikmat yang aku berikan kepada dia dengan dia punya amalan. Ada nikmat mata, ada nikmat hidung, ada nikmat telinga, ada nikmat mulut, ada nikmat tangan, ada nikmat kaki. Satu nikmat ni saja, nikmat mata, apabila dia ukur dengan amalannya, tidak dapat amalannya menyamai nikmat mata tersebut. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, udkhuli abdi an-nar, masukkan hamba ku ni ke dalam neraka. Maka dia pun pasrah, ya Allah udkhilni bi rahmatika al-jannah, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu. Nampak di sini di dalam contoh ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawa tanpa amalan, dengan rahmat Allah saja pun kita boleh dimasukkan ke dalam syurga sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendaki. Sebab itulah di dalam surah Al-A'raf ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullu syai'i." Rahmatku ini kata Allah Subhanahu wa taala meliputi segala segenap pihak setiap sesuatu. Wallahu ta'ala alam.
0: Masya Allah, rahmat Allah menyeliputi akan segala sesuatu. Kalau rahmat sudah menerpa kepada seorang hamba, tidak ada yang mampu untuk menghalangnya. Walaupun tanpa amal, tapi kalau sudah rahmat menerpa pada diri seorang hamba, insya Allah mereka akan dimasukkan ke syurga. Karena Allah itu Allahu Qadir, Allah Maha Mampu mengikut kehendaknya. Masya Allah, subhanallah. Teruskan lagi dengan soalan. Soalan keempat ni Datuk, selalu kita bicarakan Datuk, mana orang yang rajin ibadah tepat dalam masa, orangnya rajin betul ibadah datang ke masjid, datang paling depan safnya, tapi dalam kehidupannya, dalam dia beramal ibadah itu Datu, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi di samping hal lain, daripada kepribadiannya, orangnya kuat mengumpat, kalaunya kita nih kuat mengelimut, kuat memfitnah, memutuskan silaturahim, adakah mereka ini masih ada harapan untuk mendapatkan surga, yang mana kalau dipikirkan surga itu hanya terpilih pada orang yang beramal ibadah. Adakah akan berlaku kesulitan pada dirinya sebab dia beramal akhirat tapi juga beramal tidak bagus kepada orang, menghina orang? Tafadhal Ustaz.
6: Terima kasih kepada Tuan Moderator. Dalam ayat 12 Suratul Hujurat Allah menyebut, kalau Allah sebut ni artinya memang ramai yang buat. Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa maksudnya tuan-tuan? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, kerana banyak kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jangan kamu mencari kesalahan saudara-saudara kamu, jangan kamu mengelimut antara satu sama lain. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai, sedangkan kamu jijik? Takutlah Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mengelimut ni, tuan-tuan sebutlah mana tempat. Restoran, gerai, masjid. Masjid kadang-kadang lebih kuat mengumpat, mengelimut, sama ada bini-bini ataupun laki-laki. Tapi bukan masjid ni, masjid tempat lain. Lepas sembahyang saja, kau tengok imam, ya, dia punya baca kulallah, kulallah. Kau tengok isyak nanti, kulallah tu sekali betul-betul, kulallah juga. Nah kan aku cakap, imam pun kena umpat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri, ya, satu kali ada orang umpat dia. Orang umpat. Jadi dia dengar orang mengumpat tu, dia beli halawiyat. Halawiyat ni sweet, manisan. Zaman dulu mana ada nasi biryani, tidak ada nasi Arab, tidak ada restoran macam sekarang ni. Dia beli satu tabak, satu pinggan halawiyat, dia hadiahkan kepada orang tu. Hadhihi hadiyatun lak. Orang tu tanya, lima zahadha ya syekh, kenapa syekh kau bagi aku ini? Kata Imam Hasan Basri, aku dengar kau mengelimut aku. Bila kau mengelimut aku, kau punya pahala, kau kasih aku. Kau kasih aku. Jadi sebagai tanda terima kasih aku kepada engkau, aku kasih hadiah ni. Kan? Sebab aku tanpa aku beramal, tanpa solat, tanpa puasa, aku dapat pahala kering. Kita juga begitu. Mana pengerusi masjid? Ada tak pengerusi? Pengerusi. Aku paling handsome malam ni. Kalau pengerusi kena umpat, ada orang mengelimut, pergi kedai mamak beli satu pinggan nasi biryani kari kambing. Jumpa orang tu, "Jik, saya beli khusus untuk Haji." "Kenapa Tuan Pengerusi?" "Aku dengar Haji mengumpat aku, mengelimut aku. Jadi oleh kerana Haji bagi aku pahala, aku bagi hadiah. Hadiah nasi biryani, kari kambing. Kalau Haji mau lagi, umpat aku lagi." Jadi tuan-tuan, ini bahananya. Bila kita mengelimut orang. Sebab akhirat besok, buatlah di amal macam mana pun. Ada hadis Nabi SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu tak siapa yang muflis?
9: Muflis ini bankrupt. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Muflis di antara kami adalah mereka yang tiada uang dan tiada barang. Ya, tiada apa-apa. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi pun menjawab, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bankrupt daripada umat aku. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Hari akhirat dia datang dengan puasa, dengan solat, dengan puasa, dengan zakat. Ya, sedekah banyak tapi lepas sedekah mengelimut. Ah, ha? Sembahyang kuat, lepas sembahyang mengelimut. Ya. Jadi tuan-tuan, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang tapi dia memaki orang ni. Wa qad fa hadza. Dia menuduh orang ni. Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang ni. Wa safaka dama hadza. Dia menumpahkan darah orang ni. Wa daraba hadza. Dia memukul orang. Fayu'ta hadza min hasanati. Jadi tuan-tuan, kebaikan dia tu dibagi kepada orang yang dia nyaya. Ya tuan-tuan, yang dia nyaya tu dapat kebaikannya. Kalau habis kebaikan, dosa pula. Sehingga orang tu dicampak ke dalam neraka. Artinya soalan tadi tu, dia buatlah amal macam mana pun, tapi dia mengelimut, dia menyakitkan hati orang, dia mengambil harta orang. Tuan-tuan, dia mengata orang, inilah yang menyebabkan dia muflis. Habis pahalanya. Kerana apa tuan-tuan? Pahalanya tu dibagi sama orang lain. Macam Hasan Basri tadi. Ya. Jadi tuan-tuan yang telah mati Allah, kita kena jauhi ni. Kita kena jauhi. Wallahu ta'ala a'lam.
7: Subhanallah, itulah penjelasan yang cukup memperjelaskan tentang soalan yang kita berikan. Bagaimana keadaan orang yang beramal ibadah, ahli solat, ahli zakat, bininya empat, Ustaz, ya. Tapi kuat mengelimut, kuat mengucap orang, kuat menfitnah, na'uzu billah, maka akan jadi orang paling miskin di yaumul akhir dan nada harapan untuk mencium bau syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ingin sampaikan, yang mendengar saya ini pada malam ini kami berada di Masjid Nurul Hidayah, Bongawan Papar. Jadi insyaallah pada malam ini yang datang semuanya dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita beri peluang kepada jemaah Masjid Nurul Hidayah pada malam ini, mungkin diberikan peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada panel yang pertama. Silakan, ada. Sila sebutkan nama dan silakan terus bertanya. Mana sudah? Hilang sudah ya? Ah, silakan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Ya, kepada moderator dan juga barisan panel Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dan juga para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi saya Encik Yaakob dari Bengawan lah, untuk lebih hanunya dari Kampung Biau. Jadi saya ada satu soalan lah, dan mohon kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali untuk membantulah untuk menjelaskan perkara ini, yaitu ada golongan yang banyak membantu orang susah, suka membantu orang susah, berbuat baik ataupun berbakti kepada masyarakat, tetapi indah menjaga ibadah wajib seperti solat, puasa dan indah jaga. Dari sudut rahmat Allah dan amal, adakah kebaikan ini cukup untuk menuju syurga Allah? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Saya jelas Ustaz. Tafadhal Ustaz.
11: Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasa'i, yang mana hadis ini hadis sunan, sahih sunan At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu al-'abdu min amalihi yawmal qiyamati salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anja, wa in Fasadat faqad khaba wa khasira. Yang mana di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita bahawa perkara pertama yang kita ni dihitung mengenai amalan kita pada hari kiamat nanti, sembahyang kita. Apabila sembahyang kita baik, maka yang lain tu pun ikut baik. Tapi apabila sembahyang kita rosak, yang lain itu pun ikut rosak. Betullah kata-kata Haji Abdullah bin Abdul Mubin di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Yang mana di dalam kitab ini Haji Abdullah menerangkan ada 15 azab yang diterima oleh orang yang melalaikan sembahyang. 6 azab di dunia, 3 azab ketika dia hampir mati, ketiga azab ketika dia berada di dalam kubur, dan 3 azab ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang 6 azab yang diberikan kepada dia ini, antaranya yang pertama dihilangkan keberkatan umurnya, dihilangkan keberkatan rezekinya. Segala amalan yang dia lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhirnya dia ini doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kata banyaklah, buatlah banyak mana sekalipun amalan kebaikan. Kalau kita tidak menjaga sembahyang, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Bila anda ada pahala, naya ya kita. Kan? Sembahyang ini yang diwajibkan kepada kita asalnya 50 kali, tapi sudah dikurangkan kepada 5 kali sahaja. Itu pun 5 kali dikurangkan lagi. Ada sembahyang rakuman madzhab itu. Zuhur dicampurnya dengan asar. Ada sembahyang lagi maghrib dicampurnya dengan isyak, datuk. Sembahyang rangkuman ini. Jadi siang sembahyang satu, malam sembahyang satu saja. Sudahlah 5 kali sembahyang, kurang lagi tinggal 4 kali sembahyang. Kenapa? Subuh

0: yang disediakan kepada orang yang lalai di dalam sembahyangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna sahun di dalam ayat itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai di dalam sembahyang mereka ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'khir as-salat, orang yang melewati-lewatkan sembahyang. Syekh H. Salim Al-Bahraisi di dalam kitabnya, seorang ulama daripada Indonesia, di dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dia ada menerangkan satu ketika dulu ada seorang yang saleh. Orang yang saleh ini apabila kakaknya meninggal, dia kebumikan kakaknya ini. Lalu apabila dia kebumikan kakaknya ini, dompet dia tertinggal di dalam kubur tadi. Lalu dia pun balik ke kubur tadi. Bila dia balik ke kubur, digalinya kubur kakaknya ini menyala api. Terkejut dia. Apabila menyala api, terkejut dia. Di kampusnya balik, dia pun balik ke rumah. Sampai ke rumah, ditanyanya mamanya, wahai ibuku, apa sebenarnya amalan saudaraku ini? Mamanya heran, kenapa pula kau bertanya yang demikian itu? Dia kata, saya nampak kubur kakak saya menyala api. Lantas mamanya menangis. Apa kata mamanya? Wahai anakku, kakak kau ini orang yang suka melengah-lengah ke sembahyang dan melewatkan waktu sembahyang. Nampak kepada kita betapa orang-orang yang melingatkan, yang melewat-lewatkan sembahyang, yang melingatkan waktunya, diazab. Apalagi kalau orang tidak sembahyang. Jadi ini satu bukti kepada kita bahawa sembahyang ini, puasa ini, apa semua harus kita jaga. Sebab ini merupakan kewajipan. Kita tidak mahu nanti Allah SWT mengatakan kepada kita, berfirman kepada kita, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَبَاءً مَنْثُورًا. Kami terima segala amalan yang kamu lakukan, kata Allah SWT, tapi kemudian kami jadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Wallahu ta'ala alam.
1: Subhanallah. Maka jangan sampai Ustaz, amal ibadah kita di dunia ini, kita buat sedekah banyak, membantu orang, tapi dengan disebabkan tidak menjaga salat, amal-amal kebaikan kita itu seperti debu-debu yang berterbangan di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa insyaAllah kita teruskan soalan yang ke-6. Tapi soalan yang ke-6 ni kita bagi peluang kepada jemaah muslim kita untuk memberikan soalan kepada panel yang kedua. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan saya, Jiba Suhaili, merupakan ahli jawatan kuasa Masjid Nur Hidayah, mengajukan soalan kepada panel yang kedua.
1: Okay, teruskan.
2: Kita hidup dalam zaman cepat dan mudah. Mahu hasil tanpa usaha, termasuk dalam hal agama. Bagaimana mendidik umat supaya paham rahmat Allah bukan lesen untuk malas beramal, tetapi motivasi untuk lebih bersungguh-sungguh untuk terus beramal mengapai syurga yang hakiki. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Jelas sudah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator, sahabat panel, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Amal soleh adalah sebab masuk syurga. Adalah sebab fal amalus salihu sababu dukhulil jannah. Amal soleh itu adalah sebab masuk syurga, sebab kita beramal. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, Allah berfirman, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah, kata Allah, syurga yang kamu warisinya terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan boleh buka surah Az-Zukhruf ayat 72. Kita beramal di dunia, Allah bagi kita syurga. Tapi untuk dapat syurga ini bukan sebab amal kita. Kita dapat syurga ini kerana rahmat Allah Azza wa Jal. Itu yang Dr. Mama Ali sebut tadi. Ada orang tak puas hati, dia beribadah 500 tahun, Allah kasih masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah.

0: Dia tidak puas hati. Tapi bila diukur sebelah mata dia dengan 500 tahun, 500 tahun itu tidak boleh bayar harga sebiji mata. Jadi ertinya rahmat Allah ini sangat besar. Mau tidak mau kita mesti beramal. Sahabat-sahabat Nabi dapat syurga kerana berjuang. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat sebut ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Daripada manusia ada yang menjual dirinya kerana untuk mendapat mardhatillah. Bila Allah redha tuan-tuan, syurgalah. Sahabat-sahabat Nabi 124,000. Imam Sayyuti kata sekurang-kurang sahabat Nabi 114,000 radhiyallahu anhum. Allah redha mereka. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni tuan-tuan, ya, dia pindah daripada Mekah ke Madinah, dia tinggal rumah banglo, dia tinggal semua harta, dia tinggalkan dia punya pembantu-pembantu rumahnya. Dia beritahu kepada pemuda-pemuda Quraisy, kamu ambil rumahku, bawa rumah, bawa pintu aku ada emas. Kamu korek, kamu ambil. Yang penting aku pindah pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi kata apa? Rabihal bai', rabihal bai', rabihal bai'. Bisnes engkau sudah untung. Bisnes engkau sudah untung. Bisnes engkau sudah untung. Apa yang untungnya? Habis hartanya. Dia untung kenapa? Dia dapat rahmat Allah. Kita sekarang, tuan-tuan, sahabat, dia tinggalkan dunia, dia cari ridha Allah. Kita sekarang, kita cari dunia, kita tinggalkan Allah. Kita tinggalkan Rasul. Kerja 24 jam, sembahyang pun tidak. Ya? Jadi tuan-tuan, ini bezanya. Itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi telah mendapat ridha Allah. Satu hadis terakhir. Kita mesti beramal. Satu hadis Nabi. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin. Nabi limpas satu kubur. Dufina hadisan, baru saja kena kubur. Sahabat itu baru kena kubur. Qala man hadza? Nabi tanya, siapa ni? Qalu fulan. Dia jawab, si fulan. Si anu ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Raka'atani khafifatani. Dua rakaat yang ringan. Dua rakaat ringan itu tuan-tuan, saya ringkaskan, orang tu sembahyang, tidak ada dua iftitah, tidak ada surah. Rakaat pertama, rakaat kedua, tidak ada surah. Raka'atani khafifatani, dua rakaat yang ringan. Mimma tuhkiruna, yang kamu remehkan, watan filuna. Kamu rasa Allah ini sunat saja bani. Yaziduhuma fi amali. Pahala dua rakaat itu ditambah pada buku amalnya. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka daripada baki dunia kamu. Pengerusi ada rumah 2 juta. Ada kereta harga 500 ribu. Duit di bank 5 juta. Orang yang mati itu tuan-tuan, tanya dia, kau mau 5 juta? No, no, no. Mau rumah banglo? No, no, no. Mau kereta 500 ribu? No, no. Apa kau mau? Dua rakaat sembahyang. Dua rakaat. Rupanya pahala dua rakaat, raka'ataini khafifatani, ya, yaziduhuma mimma tuhkiruna wa tanfiluna ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia suka. Jadi tuan-tuan, orang yang kenal akhirat, yang tahu amal itu mahal, maka dia akan beramal bersungguh-sungguh kerana masa depannya adalah di akhirat, yang mana amal-amalnya akan ditimbang di sana. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Subhanallah. Maksudnya Ustaz, orang yang beramal itu adalah memancing rahmatnya Allah. Masya Allah. Saya teringat dulu bagaimana Luqman Hakim menjelaskan, beramal ibadahlah kau sebanyak mungkin, sebanyak mana kau perlu kepada Allah. Maksudnya dalam kehidupan kita, tidak ada satu pun yang kita lakukan, yang kita buat di dunia ini, yang kita tidak perlu kepada Allah. Kita perlu kepada Allah Subhanahu. InsyaAllah mungkin kita beri peluang kepada kedua panel kita untuk memberikan sedikit kesimpulan dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ini. Silakan panel yang pertama.
2: Ya, rahmat itu kalau kita sandarkan kepada manusia, dia memberikan makna riqatul qalb wa itfihi, iaitu rahmat sekiranya dia datang daripada manusia, dia memberikan makna kehalusan hati dan belas kasih dan rahmat itu apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu taala, dia memberikan makna itfuhu wa ihsanuhu wa rizquhu, yang artinya ia memberikan makna belas kasih, kebaikan dan juga rizkinya. Artinya di sini rahmat itu boleh datang daripada kedua belah pihak. Cuma kita sahaja yang cuba untuk berusaha bersungguh-sungguh, beramal bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat, terutamanya rahmat daripada Allah Subhanahu taala yang membolehkan kita untuk masuk ke syurga. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini amat dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka lakukanlah kebaikan di mana saja kita berada.
1: Silakan panel yang kedua untuk kesimpulan.
0: Tuan-tuan yang terhormati Allah Azza wa Jal, seperti saya sebut tadi, masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah di akhirat. Jadi jangan batalkan amal-amal yang kita buat di dunia ni dengan benda-benda yang seperti tadi kita sebut, mengelimut, mengata orang, ya, menjatuhkan orang, memandang rendah orang, inilah yang akan membatalkan pahala kita. Jadi itulah ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Untuk kita jangan ada dosa. Sebab dua benda yang ramai orang akan masuk neraka, satu lidah, satu kemaluan dia. Tapi lidah yang paling banyak. Jadi itulah Nabi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak boleh berkata yang baik-baik, hendaklah dia diam. Sebab kalau dia tidak berkata yang baik-baik, dia mau bercakap juga, dia akan bercakap yang tidak baik. Seperti mengelimut, kan? Dalam masjid pun mengelimut. Kau tahu, Datuk yang baju warna merah tu, aku kenal tu. Kan? Tapi tidak tahu selepas tu, apa dia cerita? Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua panel kita yang telah memberikan, memperjelaskan, membahas tajuan kita pada kita bawa pada malam ini, menuju syurga antara rahmat dan amal. Alhamdulillah, makasih kepada semua hadirat, khususnya jemaah Masjid Nurul Iman Hidayah Bongawan yang telah bekerjasama dengan RTM untuk menghadirkan forum Anjung At-Taqwa kita pada malam ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semuanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup tirai kita pada malam ini, ingin saya sampaikan, seandainya kau ingin mendapat syurganya Allah, maka dapatkan dulu, miliki dulu cintanya pemilik syurga. Maka kau kena beramal ibadah untuk menarik perhatiannya, agar kau dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmatnya, untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari yang paling indah dalam kehidupan seorang hamba itu adalah bila mana ruh yang keluar nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, insyaallah nanti bila bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon ampun dan maaf daripada saya selaku moderator pada malam ini. Aku li kauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM. Bagus bah. Sabah FM. Bagus bah.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbalai-balai.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
7: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: bersama.
1: Simfoni tetap di hati. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas ini, Syapib akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus ba?
1: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapip 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari jam 6 petang hingga 9 malam. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu berbeza penyanyi dan berbeza genre. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu Tujuh Loka, Bintang, layan terus Sabah FM, bagus bah.

dengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Bah, ya.

Kembali lagi bersama DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apapun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi, tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Cinta Luar Biasa daripada Enmesh, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang enda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus ba?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus ba?
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus ba?
5: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
6: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba?
2: Aku rindu.
7: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
8: Bagus ba?
9: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Laluan pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja di landasan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan di Kota Kinabalu memaklumkan hujan berterusan menjejaskan kemajuan kerja berkenaan. Penutupan sementara tersebut telah menjejaskan 20 penerbangan hari ini. Pihak lapangan terbang bekerjasama dengan syarikat penerbangan bagi mengurus kesan operasi dan membantu penumpang yang terjejas. Operasi penerbangan hanya akan disambung selepas landasan disahkan selamat untuk digunakan. Penumpang dinasihatkan menyemak status penerbangan terkini dengan syarikat penerbangan masing-masing. Penyakit jantung boleh berlaku tanpa gejala jelas dan berisiko meragut nyawa jika tidak dikesan dengan serta dirawat lebih awal. Antara faktor risiko utama ialah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis dan tabiat merokok. Demikian menurut pakar jantung Hospital Queen Elizabeth II, HQE2, Dr. Chan Yu Chung kepada RTM di Kota Kinabalu. Katanya sesetengah penyakit hanya mengalami rasa kurang selesa. Manakala warga emas dan wanita pula mungkin menunjukkan gejala berbeza seperti loya, cepat letih atau rasa tidak selesa di bahagian perut. Berdasarkan tinjauan kesihatan di Malaysia, kira-kira 30% orang dewasa mempunyai tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, manakala sekitar 15% menghidap kencing manis. Keadaan itu perlu diberi perhatian kerana faktor risiko berkenaan lazimnya tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Pembangunan Taman Perindustrian perlu diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Penganalisis ekonomi pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancakkan aktiviti perniagaan dan pelaburan. Pada masa sama, pembangunan industri perlu memberi tumpuan kepada pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran tenaga kerja tempatan. Perkembangan ekonomi negeri penting bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Orang awam kini berpeluang mengenali sejarah perkembangan kepolisan di Sabah menerusi pembukaan Galeri Polis Negeri Sabah. Galeri berkenaan terletak di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah, Kota Kinabalu. Pesuruh Polis Sabah, Dato' Jaute Dikun berkata, galeri itu menghimpunkan ratusan bahan berkaitan kepolisan termasuk kelengkapan dan logistik yang pernah digunakan pasukan keselamatan. Galeri itu turut mengetengahkan peristiwa penting dalam sejarah keselamatan Sabah menerusi gambar, bahan pameran dan gambaran semula kejadian. Dato' Jaute ditemui media selepas perasmian pembukaan lawatan awam ke Galeri Polis Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Katanya antara insiden tersebut, pencerobohan di Lahat Datu menerusi Op Daulat, termasuk pameran senjata yang digunakan dalam peristiwa berkenaan. Galeri Polis Negeri Sabah dibuka secara percuma kepada orang awam setiap hari bermula 8 pagi hingga 5 petang. Peluang latihan industri kepada pelajar serta peningkatan kemahiran warga kerja Taman-Taman Sabah, TTS, antara manfaat utama kerjasama TTS dengan Geomatika College, Keningau. Kerjasama itu dimaterai menerusi memorandum persefahaman MOU antara lembaga pemegang amanah TTS dan kolej berkenaan di Keningau. MOU ditandatangani pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Datuk Peter Lebar Lintar dan Rektor Geomatika College Keningau, Profesor Madya Nur Asyirah Jahini. Selain latihan industri, kerjasama itu turut meliputi penyelidikan dan pembangunan modal insan. Ia sekaligus membantu memperkukuh keupayaan sumber manusia serta menyokong usaha pengurusan dan pemuliharaan kawasan pelindungan di Sabah. Sekian berita tadi disunting Meriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus bos, Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia tadi lagu Padamkan Lampu Tidurmu daripada Wings. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus setia mendengar dan menjadikan Sabah FM sebagai teman anda malam ini. Kepada yang masih bekerja, sedang memandu dan mungkin sedang berehat, saya mengucapkan selamat berehat. Sentiasa menjaga keselamatan. Kita tahu sekarang ni Kota Kinabalu sedang mengalami ribut petir, sekejap hujan, sekejap kuat angin. Jadi di mana-mana pun anda berada, sila jaga keselamatan kamu orang. Jangan, kalau tiada urusan, tidak payah keluar rumah. Okey, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
2: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar ah.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
5: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
6: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Untuk saya, kalau hari ini kebanyakan dia orang minta lagu retro, rock retro. Jadi sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu Gadisku daripada kumpulan Search, hanya di Sabah FM. Bagus banget.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369-403.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.
0: Bagus Bah.

0: FM. Bagus
1: bang. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Nadine Hamizah, Rayuan Perempuan Gila. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Ada beberapa minit saja lagi kita mau tamat berakhir untuk segmen Varia. Tapi kamu masih boleh lagi untuk minta lagu, bolehlah sempat mungkin dalam 1-2 lagu. Boleh lagi 1-2 lagu. Jadi kepada yang masih bekerja ataupun sedang memandu, mintalah lagu kamu supaya kamu lebih cergas dan segar. Yang malam-malam bekerja nih macam saya, supaya dengar lagu jadi segar. Kami akan sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM. Bagus bah.

Yoi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Daddy. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: Sabah FM.
1: Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada ST12 Putri Iklan. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Bagus bah, Sabah FM.
2: Hai guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
3: Inilah hari baru.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus bah.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. والحمد لله رب العالمين.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya, Aizad Azam. Untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya, DJ Reza, yang temankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, yang lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang ketemakan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik. Untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Dan ini merupakan... Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Track FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti saluran radio ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Okey, dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami Nasional FM.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan mereka.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur, jerebu melanda. Jadi untuk anda, pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung dan hidung berair dan kerak bersing, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan tu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan selamat bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Dan rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi, pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan ataupun mungkin juga ada yang risau kan, ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi, jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi selesai lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti, DJ Aizan Azam. Terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Aizad Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi, lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa pohon rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda dan juga terus kekal bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di National FM sentiasa

biarkan aku menahan kepedihanku.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Terus kekal bersama dengan Aiz dan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH Mata. Masih celik lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasalah yang kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakannya satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026. Termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dah naik ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih macam mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan National FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Great Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi National FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Letak 46 Sabah

Syoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, begaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada anu bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya. Dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya. Jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Wasari'u ila maghfiratin mir rabb bikum wa jannatin 'adhuha as-samawati wal ard wa jannatin 'adhuha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
6: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: الناس والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
0: Qad khasirul

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَحِّصَ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

Adakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum lagi nyata kepada Allah, yaitu wujudnya orang-orang yang berjihad, yaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Walau

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul

0: شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah.

dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya, dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu, ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat. Serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dan nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Kereta Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda, 6-8 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Sabah Maju Jaya, salam Jumaat untuk semua.
1: Ya, waalaikumsalam. Wan Jia, apa khabar?
0: Alhamdulillah, hidung sumbat jalan zah. Biasalah pagi
1: kan,
0: ni
1: keadaannya dengan keadaan yang sejuk lagi eh. Semalam
0: betul,
1: hujan lebat kan Wan?
0: Alhamdulillah hujan lebat.
1: Itulah hujan lebat.
0: Dari pukul berapa tu Zah? Pas maghrib tak silap?
1: Ya, rasanya dalam 7 lebih macam tu lah. Tujuh lebih macam tu. Dan semalam juga sempat jugalah kan melihat keadaan mereka yang berniaga di Padang di kompleks tu kan tu. Di sana ada pasar tamu Khamis kan, pasar
0: okay.
1: Khamis. Dan peniaga-peniaga terpaksa menutup perniagaan awal kerana dengan ribut angin kuat hujan
0: kan,
1: lebat.
0: Betul.
1: Dan semalam pun ada juga perlawanan di kompleks tu kan, pembukaan untuk apa ni, Liga Safar rasanya. Dan terpaksa ditunda.
0: Ditunda.
1: Dia main beberapa minit dan ditangguhkan seketika. Semalam ada Pak Tesu semalam.
0: Oh, Pak Tesu. Pak Tesu, annyeonghaseyo.
1: Itulah. Dan meriah juga lah semalam. Tapi itulah dan perkongsian kan keadaannya dengan keadaan hujan lebat semalam.
0: Betul, hujan
1: tapi
0: lebat.
1: Alhamdulillah jugalah kan Wan. Keadaan cuaca hujan ni dengan keadaan berjerubu kita, mudah-mudahan dapat meredahkan lah.
0: Betul kan, mudah-mudahan. Sebab kalau kita tengok kemarin, saya seharian off day kemarin. Jadi petang tu baru dapat kesempatan tengok keluar. Macam memang teruklah jerebu setakat jam petang kemarin tu. Macam ui, memang bukit gemuk. Pemandangan bukit gemuk dari rumah saya pun tak nampak sudah.
1: Betul kan? Itulah awal pagi Wan. Selalu dia petang-petang jerebu ni naik kan. Tapi ini pagi-pagi sudah kita nak nampak. Tapi apapun, perkongsian untuk keadaan bacaan indeks pencemaran udara untuk daerah Tawau pagi ini 95 ya Wan.
0: Mudah-mudahan akan makin menurun lah.
1: Ya betul. Tapi kalau kita lihat ni berapa hari dia semakin meningkat Wan.
0: Ya naik Zah. Satu.
1: Dan Sabah ni kita yang paling tinggi. Tapi itulah, mudah-mudahan semakin semakin turun lah kan. Merisaukan jugalah sebab aktiviti yang sudah
0: kita rancang.
1: Betul. Kan sebelum ni jerebu, lepas tu lega. Okey, kita dapat buat aktiviti kita. Tapi bila balik lagi keadaan ni semula,
0: kita risau pula nanti apa ni, sesi persekolahan ditangguh.
1: Betul
0: kan? Itu adalah yang kita takut-takutkan.
1: Betul.
0: Apapun, jaga diri anda. Sentiasa jaga diri dalam keadaan berjerebu ini. Jaga kesihatan anda.
1: Betul.
0: Dan selamat mendengarkan Rentak Pagi bersama dengan Azza dan juga Wan J untuk edisi hari ini Jumaat 18 September 2026.
1: Dan bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pastinya pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan jam yang pertama ini kita akan kongsikan tinjauan cuaca. Bagaimana keadaan cuaca di beberapa daerah akan kita kongsikan. Juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
0: Dan juga kita akan berkongsikan info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4.
1: Dan terus bersama kami Wan Jai dan juga Azadi Rentak pagi ini. Dia Lagu Jiwa,
0: Lagu Cinta,
1: Mawi bersama dengan M. Nasir. Terus dengarkan.
0: Selamat pagi.

0: Eleh, sombong sungguh lah orang tu.
1: Kenapa pula, Tan?
0: Yalah, ucap terima kasih pun sudah sangat ke, apalagi senyum.
1: Alah, mungkin dia tu tak ada gigi.
0: Agaknya lah kot.
2: Amalan yang tidak mengeluarkan sebarang modal, senyum dan ucaplah terima kasih. Anda mampu melakukannya. RMTFM prihatin.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita tinjau terlebih dahulu keadaan cuaca untuk negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi ini ribut petir di beberapa tempat. Petang nanti ribut petir di kebanyakan tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 22 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius.
4: Ya, itu secara umum bagi negeri Sabah dan seterusnya tinjauan cuaca. Empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat. Begitu juga keadaannya dengan sebelah petang. Namun demikian, sebelah malam pula dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak pula, pagi ini ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat sehingga ke waktu petang dan juga waktu malam pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Semporna, ribut petir di kebanyakan tempat sebelah pagi hingga ke petang dan dijangkakan berlaku sehingga ke waktu malam. Untuk daerah terakhir, iaitu daerah Lahad Datu pula, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat yang mana keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu petang. Sebelah malam pula dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 24 darjah Celsius, maksimum setinggi 30 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca kawasan pelancongan pula bagi Pulau Sipadan sepanjang hari ini dari waktu pagi hingga ke malam dijangkakan dan ditinjau ribut petir berlaku di kawasan pelancongan tersebut dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari ini pagi petang sehinggalah ke malam. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu pagi ribut petir di beberapa tempat, petang nanti keadaannya tiada hujan dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Pembangunan taman perindustrian perlu diberi keutamaan dalam belanjawan 2027 bagi menarik pelaburan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah. Analisis ekonomi pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Fidrausi Sufian berkata, pengembangan sektor pembuatan dan industri penting bagi memanfaatkan potensi ekonomi setiap wilayah. Dr. Fidrausi ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya pembangunan taman perindustrian perlu disokong dengan infrastruktur yang mencukupi bagi merancangkan aktiviti perniagaan dan pelaburan.

0: Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Berentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man?
1: Berentak pagi.

0: Ya, Renta Pagi Tawa FM pilihan anda 6.44 minit pagi waktu ini. Ada rakan-rakan kita yang menyapa kita seawal pagi. Kita ada orang sempurna.
1: Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum. Hai hai Wan J dan Azam, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin.
0: Amin.
1: Syukur Alhamdulillah, dimulakan dengan Bismillah. Selamat pagi dan salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Lain terus Tau FM mantap bab bertemankan DJ Wan, DJ Azhar dengan hiburan yang best-best. Sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih. Selamat berkonti.
0: Terima kasih Nisha Alicia. Lagi kita ada Faldis Hari. Assalamualaikum Kak Azhar, DJ Wan J. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Terus layan rentak pagi bersama geng Jumaat. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita juga ada Rojalia 5413 Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Wan J Azhar. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Salam Jumaat penghulu segala hari.
0: Itu antara sapaan-sapaan di WhatsApp kita, dan nanti kita akan kongsikan tajuk untuk respon pagi kita.
1: Betul.
0: Dan selepas ini kita akan kongsikan juga info waktu solat bagi zon 3
1: dan juga zon 4.
0: Ini dia Harry dengan Suaramu
1: Syairku.
0: Terus dengarkan.
1: Rentak pagi.

0: جوال أف أم ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu silabukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.03 minit tengah hari, fardu asar 3.08 minit petang, fardu maghrib 6.06 minit petang, fardu isyak 7.15 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, fardu asar 3.10 minit petang, fardu maghrib 6.09 minit petang, fardu isyak 7.18 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren.

0: Jalan Tak Pagi Tawa FM, pilihan anda. 6.55 minit pagi waktu ini, Wan J.
1: Aha, 7 pagi nanti kita akan dengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media. Zah,
0: ya.
1: Sekarang ni musim buah-buahan tempatan.
0: Ya, kalau di rumah Wan J, apa di rumah Wan J, pokok buah apa yang ada? Pokok jambu kan di
1: dulu
0: depan?
1: Dulu ada rambutan, lepas tu dah ada sudah. Lepas tu rambutan tu di situlah temuri saya ditanam.
0: Oh, gitu.
1: Lepas tu cermai.
0: Cermai
1: tapi sudah ditebang juga sayangnya.
0: Lagi?
1: Yang tinggal sekarang belimbing besi.
0: Belimbing bulu.
1: Belimbing bulu kak.
0: Buah belimbing tu.
1: Dia punya pokok.
0: Belimbing besi lah tu kan.
1: Belimbing besi kan. Lepas tu ada buah di dekat rumah lah jiran. Yeah. Dia punya pokok pun apa ni yang lychee.
0: Ya, pokok mu pokok ku juga.
1: Lychee apa ni Zah? Sarawak. Lychee Sarawak kata dia panggil hijau tu.
0: Longan Brazil.
1: Longan Brazil pun ada juga. Dekat rumah. Yang lain cili lah, cili buah kah?
0: Bukan, dia dalam sayur. Okey, itulah kan tajuk kita pasal bila musim
1: pokok
0: buah
1: betik.
0: Kan? Pokok betik. Ya, kan di rumah kamu ada pokok buah apa? Dan apa pokok buah yang senang? Apa gitu kan, buah apa yang
1: betul, senang kita dapat kan?
0: Senang kita dapat.
1: Atau jiran sebelah tu jual, Wan, marilah kau beli. Murah je ni tiba-tiba kan.
0: Kalau saya pula di rumah saya, rumah saya tiada apa-apa. Di rumah mak saya ada longan Brazil. Puas nak makan.
1: Tapi bersambut kan.
0: Ketuk. Okey, kita nantikan respon pendengar-pendengar dan kami nantikan semuanya. Anda respon pasal tajuk buah ni lah. Ya.
1: Betul.
0: Ini dia. Akama.
1: Dorang dah berbuah. Berbunga.
0: Terus dengarkan.
1: Tak pagi.

Letak Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda. 7.26 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang mendengarkan kami menerusi frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal Radio RTM. Jam yang kedua bersama dengan Azhar dan juga Wan Jera Letak Pagi, 18 September 2026. Baik, jangan lupa untuk bagi respon anda. Tajuk kita pagi ini, ya, topik respon Letak Pagi, ya, musim buah sekarang ni. Kita mau tanya jugalah, di rumah anda ada pokok buah apa yang ditanam? Macam si Wan Jia tadi, dia cakap ada pokok belimbing besi. Belimbing besi atau belimbing buluh? Tak tahu apa sudah. Buah cermai ada. Habis tu longan Brazil tu tak dikira, kan? Okay. Dan buah tempatan apa yang senang kamu dapat? Contohnya kalau macam jiran tu ada jual, senang kamu dapat sebelah rumah, sejak dibeli, kan? Ataupun dekat sejak tempat belinya. Okay, kongsikan kepada kami, ya. Dan untuk dialek kita, banyak sudah buahnya memanjat kita, yuk. Ini dialog si Azhar bila dia mau panjat buah rambutan yang berbuah. Okay. Baik, kongsikan kepada kami di WhatsApp 0194903838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Lepas ini kita ada Apa Yang Tular, beribu dahulu dengan Kepingan Hati, ST12 Rentak Pagi.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zon Pilihan Apa Yang Tular.
1: Diaktifkan.
3: Ya, apa yang tular kita mau kongsikan masing-masing berlumba-lumba kan.
4: Betul.
3: Dan ini kita mau kongsikan keunikan lah dalam perkahwinan, dalam persandingan ni kan Wan.
4: Betul. Setiap etnik ada
3: baju-baju
4: etnik yang diperagakan.
3: Betul.
4: Kepelbagaian, keunikan.
3: Betul.
4: Ya, busana-busana perkahwinan ini.
3: Ya, dan kita di Malaysia pun tak kurang ramainya etnik yang ada. Selain kalau di Semenanjung tu bukan saja Melayu, Cina, India, tetapi juga ada etnik orang-orang asli kan?
4: Betul.
3: Dan kali ini
4: kita mau kongsikan pasal keunikan budaya perkahwinan yang dihasilkan daripada kulit kayu ya, yang menarik perhatian warga net apabila seorang wanita dari suku kaum Jakun di Pahang berkongsi kisah mengenai pakaian yang dipakainya ketika mendirikan rumah tangga.
3: Itulah, kalau kita tengok dia macam oren-oren, warna-warna kayu jugalah.
4: Betul,
3: kan
4: Wan? Dia coklat-coklat. Ya, betul.
3: Mustard pun ya.
4: Bukan
3: juga.
4: Bukan oren betul, Zah. Coklat buat Zah.
3: Mustard coklat. Kan? Dan yang menerusi perkongsian The Moon di thread.
4: The Moon?
3: Ya, itulah di thread. Dia menunjukkan busana perkahwinan yang diperbuat daripada kulit kayu pokok terap.
4: Oh, ada terap?
3: Ada juga. Tapi itulah kan, pokok terap tu memang buah hutan.
4: Betul, buah hutan.
3: Ya, dan mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk disiapkan.
4: Ya, dan katanya, siapa cakap orang asli tak kreatif? Inilah baju kahwinnya diperbuat daripada kulit kayu pokok terap. Ambil masa 6 bulan menyiapkan. Hai, katanya, saya orang asli suku kaum Jakun Pahang.
3: Macam songket jugalah kita tengok kan, Wan?
4: Betul.
3: So, dia ada texture yang macam kita tengok lah kan. Tapi kena ada baju alas lah rasanya.
4: Baju
3: kan?
4: Alas di dalam lah kan.
3: Di dalam kan, ada liningnya lah.
4: Betul.
3: Dan menurutnya busana berkenaan bukan dihasilkan olehnya sendiri. Sebaliknya disewa daripada nenek saudara yang tinggal jauh daripadanya.
4: Okey, dan menariknya dia turut menjelaskan bahawa rekaan busana tersebut tidak ditetapkan mengikut kehendaknya, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat yang lebih berpengalaman untuk menghasilkan pakaian berkenaan.
3: Tidak kurang juga yang menyangka The Moon merupakan pengantin baharu berdasarkan foto busana tersebut ya. Dan bagaimanapun dia menjelaskan bahawa majlis perkahwinannya sebenarnya sudah berlangsung pada tahun 2024. Dan kini mereka telah pun dikurniakan seorang cermin. Ini dia
4: gambar 2024 lah kan. Salam sejahtera katanya. Maaf ya, tidak mampu membalas komen satu persatu. Saya pengantin lama, kahwin pada tahun 2024, anak satu dah katanya. Saya tidak buat je sewa dekat nenek saudara jauh.
3: Katanya ramai jugalah yang menghubunginya menerusi mesej peribadi untuk bertanyakan mengenai kelas pembuatan pakaian daripada kulit kayu. Itulah kan Wan?
4: Betul.
3: Zaman unik. Sekarang masih ada lagi. Dulu iyalah kan. Namun dia menjelaskan bahawa dirinya tidak menawarkan sebarang kelas kerana busana tersebut hanya disewanya daripada nenek saudaranya.
4: Betul. Dan keunikan penggunaan kulit kayu sebagai bahan pakaian turut mengundang perbualan mengenai warisan masyarakat orang asli dan penggunaan bahan semula jadi dalam pakaian tradisional.
3: Dan seorang warganet juga mendakwa masyarakat suku asli di Riau juga turut menggunakan pakaian daripada kulit kayu terap untuk ritual adat. Selain terdapat pakaian pelindung zaman kesultanan yang dihasilkan daripada bahan sama dan menjadi keras selepas sekian lama.
4: Betul, suku asli di Riau masih menggunakan baju kulit kayu torop untuk ritual adat. Di Riau dipanggil torop ya. Bahkan baju zirah perang zaman kesultanan yang dari kulit kayu masih ada, sudah mengeras seperti besi.
3: Gitu ya. Dan komen itu juga turut menyentuh mengenai isu perubahan kawasan hutan yang menjadi sumber bahan semula jadi masyarakat berkenaan.
4: Dan daripada itu, ramai warganet memuji hasil busana tersebut yang disifatkan unik, cantik, selain menganggap perkongsian berkenaan sebagai satu peluang untuk mengenal kepelbagaian warisan budaya masyarakat orang asli di Malaysia.
3: Kan cantik sangat. Ya Allah, unik betul lah. Itu antara komen-komen netizen. Kalau kita tengok pun dia sebenarnya dibuat macam baju kebaya lah kan Wan.
4: Betul.
3: Kalau perempuan ni baju kebaya, lepas tu dia ada selempang, selendang.
4: Selempang lah.
3: Selempang kan. Dan begitu juga lelaki, cumanya dia
4: dia bukan cakap musang lah.
3: Betul.
4: Dia lengan pendek je. Cantik juga kalau kita tengok ni.
3: Ya kan, itulah macam mana boleh jadi baju tu kan.
4: Kan dia macam ni.
3: Mungkin dia ni direndam,
4: dia diseratkan
3: tu, di apa, diterap. Dia macam mana ni, di
4: tempelkan.
3: Di apa, dihalus macam mana tu ya, di tepek-tepek tu kan.
4: Kau nak tahu sudah istilahnya kan.
3: Itulah kan. Jadi itulah kan, kita nak sangka juga kulit kayu boleh menjadi
4: baju.
3: Itu apa yang tular
4: untuk hari ini.
1: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 0897 7 3397. untuk maklumat dan tempahan.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Ren Ren Pop.

seketika nanti. Tawau 745. Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good morning everyone. How are you today? Semoga anda semua sehat walafiat dan semoga dipermudahkan segala urusannya untuk hari ini. Amin. Alhamdulillah, macam biasa pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, ramai di antara kita yang pasrah dalam hidup ini kerana mereka merasa momennya sudah berlalu. Orang Tawau bilang sudah limpas juga masanya, sudah terlambat bilangnya. Erti kata lain, mereka ni sudah menuju ke garisan putus asa. Jangan begitu, Pak. Pagi ini, biar Bro AK sampaikan sesuatu kepada anda. It's never too late to create your best life. Saya teringat kata-kata cikgu saya di sekolah dulu. Biar putus cinta, jangan putus asa. Tidak pernah ada kata terlambat untuk membina versi terbaik dalam kehidupan anda. Jangan sempitkan pemikiran anda dengan pemikiran yang negatif. Ingat, selalu ada kesempatan untuk anda yang masih punya harapan. Sahabat pendengar sekalian, sekiranya anda merasa hampir putus asa atau hampir-hampir menyerah, boleh cuba amalkan gaya hidup ini. Yang pertama, jika tidak punya bahu untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud. Ya, bertaubat dan jangan lupa sholat. Mohon petunjuk daripada Tuhan. Angkat tanganmu, berdoalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Yang kedua, carilah orang yang tepat. Kenapa? Untuk minta nasihat daripada mereka agar anda dapat membangkitkan semangat berjuang dalam diri anda. Ini boleh membuatkan anda lega dan lebih tenang. Mungkin tidak 100%, tapi yang pasti anda akan merasa lebih baik dari yang sebelumnya. Yang ketiga, tanamkan keyakinan yang kuat dalam diri anda. Yakin bahwa banyak hal baik yang sedang menanti di hadapan. Jadikan orang tersayang sebagai pemangkin semangat diri anda untuk terus cekal menafkahi mereka.

0: steady dirimu, semangat ko bosku. Jangan menyerah, jangan putus asa. Selamat berjuang, semoga sahabat pendengar sekalian sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, positif pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
1: Positif pagi bersama dengan Bro AK.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Ya, Rentak Pagi Tahu FM, pilihan anda, 7.54 minit pagi menghampiri
4: 8 pagi untuk kita dengarkan utama berita 8 pagi dari Sabah FM.
3: Betul.
4: Kita ada lagu-lagu Kuasa 2 menanti ada di jam seterusnya.
3: Dan diari sana sini ya. Bersama dengan rakan-rakan kita 8.30 minit pagi nanti juga
4: 8, ini tahu. Ya, betul, 8.45.
3: Ya, itu antara pengisian kita untuk jam yang ketiga. Apapun terus respon tajuk kita sudah pun kita kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tahu FM ya. Musim buah kan sekarang, di rumah kamu ada pokok buah apa? Buah tempatan apa yang senang kamu dapat?
4: Betul, kan? Laici. Oh, tiba-tiba laici.
3: Laici. Oi, makanya ada laici di rumahnya ya. untuk dialek kita banyak sudah buahnya. Manjat kita yuk.
4: Ya, ini dialek Syaza kan yang saya cakap tadi.
3: Memanjat kita yuk.
4: Memanjat kita.
3: Siapa tidak ada kenangan manjat? Saya ada manjat.
4: Saya tidak pandai memanjat, Zah.
3: Ya. Betul.
4: Betul.
3: Okey, nanti kita buat ini
4: sesi
3: pembelajaran memanjat. Kita cari pokok dulu. Kenapa macam bunyi kucing-kucing? Okey, kita nantikan berita sekejap saja lagi. Ini dia Elris
4: Lukisan.
3: Terus dengarkan.
4: Tak pagi.

0: sedikit bersemangat di waktu pagi bertemankan Rentak Pagi 7.11. Tawa FM, rentak pilihan anda. Tawa
1: pilihan anda.